0: Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN, versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
1: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
2: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
3: 20 Juli ya.
0: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacarisemoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29 9.670 hektar, dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakin, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik?
13: Ya.
14: Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 23. 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
15: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Iya.
15: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
15: Oh.
13: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
15: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
13: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
12: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
16: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
15: Okay. Dua tikaan ya tadi?
16: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
12: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
17: Laporan khusus.
18: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
18: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
20: dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi, dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
19: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
21: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
19: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
3: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
3: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
23: Ya, Semua tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan. Jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuan ya, kami juga menghimbau untuk selalu berhati-hati dan senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara ya. Ya, tentunya himbauan ini juga menjadi semakin penting ya, bahwa tadi pagi ini juga telah terjadi kecelakaan lalu lintas ya di kawasan Jalan GO Bos Kota Palangkaraya, yang mana ini kami juga terima ya dari Humas KPP Palangkaraya, di mana pagi tadi seorang pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami kecelakaan ya dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim SAR bersama petugas terkait juga telah melakukan evakuasi korban atas nama Masius Joni ya, yang selanjutnya dibawa ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Ya, pendengar, semoga peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita ya untuk selalu mematuhi lalu lintas ya, menjaga konsentrasi saat berkendara, menggunakan helm, dan tentunya tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan ya, serta memastikan bahwa kondisi fisik juga prima sebelum bepergian ya, karena sesungguhnya tujuan bukan hanya sampai lebih cepat tetapi sampai dengan selamat ya. Dan semoga seluruh aktivitas Anda ya sepanjang hari ini bisa berjalan lancar, aman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pendengar, pukul 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, sebuah lagu kali ini dari Krisye, Indonesia Perkasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Waji sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Ya pendengar, hari ini juga menjadi momen yang sangat penting ya. Setiap tanggal 11 Juli ini kita peringati sebagai Hari Populasi Sedunia ya. Ya, peringatan Hari Populasi Sedunia ini mengajak kita semua untuk semakin peduli terhadap berbagai isu kependudukan, mulai dari kesehatan, pendidikan, kesetaraan sampai dengan kualitas hidup masyarakat. Jadi bukan hanya soal jumlah penduduk ya yang terus bertambah, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu menjadi bagian dari pembangunan bangsa ya. Ya, pendengar, semoga melalui peringatan Hari Populasi Sedunia ini juga kita semakin sadar ya bahwa setiap individu ini memiliki peran penting dalam membangun masa depan ya, dimulai dari lingkungan keluarga, menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan sampai dengan saling menghargai sesama. Karena masyarakat yang berkualitas tentunya juga akan menjadi modal utama menuju Indonesia yang semakin maju.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
5: Ya, mendengar saatnya kita akan mendengarkan ya bagaimana prediksi cuaca sepanjang hari ini ya di wilayah Kalimantan Tengah. Kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi. Dengan siapa yang bertugas pagi ini?
6: Hari ini bersama saya Esther.
5: Oke, Kak Esther, bagaimana nih prediksi cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah? Silahkan.
6: Baik, sebelumnya selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga, sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di sebagian wilayah Kabupaten Murungraya bagian utara yang berpotensi terjadi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan di Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
5: Ya, baik, terima kasih perakirawan Esther ya dari BMKG Kota Palangkaraya. Demikian tadi ya pendengar informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini.
7: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

menjadi tonggak bersejarah ya bagi transformasi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah ya melalui peluncuran massal oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei tahun 2026 keberadaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ya. Ini resmi bertransformasi dari sekedar kelembagaan hukum menjadi motor penggerak sektoril di akar rumput ya. Dan di Kalimantan Tengah, langkah strategis ini diwujudkan lewat sinergi agresif antara pemerintah daerah dan TNI ya. Salah satunya adalah Kodam 22 Tambun Bunga yang menargetkan penyelesaian fisik ratusan gerai pada pertengahan tahun ini. Ya, langkah cepat ini ya pendengar menjadi jawaban atas tantangan di lapangan dan berdasarkan evaluasi awal tahun oleh asisten Ekobank Setda Kalimantan Tengah Herson Beaden bahwa dari sekitar 1.542 koperasi merah putih yang telah berbadan hukum banyak yang sempat mengalami stagnasi operasional akibat ketiadaan infrastruktur gerai dan fasilitas pergudangan. Dan merespon hal tersebut ya Pemprov Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran bergerak cepat meluncurkan program percepatan ya. Target ini pun ditetapkan ya minimal 50 koperasi desa aktif terpilih untuk menerima stimulus ekonomi terintegrasi melalui program Huma Betang Sejahtera.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Ya, pendengar masih dalam fokus pagi ya, terkait dengan menghidupkan urat nadi ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, terkait dengan koperasi Merah Putih ya, bahwa implementasi nyata ini sudah mulai terlihat ya di berbagai titik percontohan seperti di Kelurahan Bukit Tunggal dan juga Panarung ya, bahwa koperasi Merah Putih ini tidak lagi sekedar unit simpan pinjam ya, tetapi berkembang menjadi ekosistem hilirisasi yang mengelola pasokan sembako, pangkalan LPG, sampai dengan penyaluran pupuk dan benih bagi para petani ya. Ya, kemudian juga integrasi jaringan pergudangan yang digenjot tahun ini diharapkan mampu memangkas rantai logistik antar kabupaten yang selama ini memicu disparitas harga ya. Dan melalui komitmen pembiayaan, penguatan tata kelola dan penyediaan fasilitas fisik yang matang, koperasi Merah Putih di Bumi Tambun Bungai kini bukan lagi sekedar program seremonial, melainkan fondasi nyata menuju kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Ya, pendengar, itulah tadi ya, menghidupkan urat nadi ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah. Ya, nanti kami juga akan menghadirkan ya pendengar program Beranda Astacita tentang koperasi Merah Putih di ruang dengar Anda nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah penyampaian Cek Fakta. Sebuah lagu kali ini dari Nowela featuring Vinky Papua. Ini dia, ada The Spirit of Papua.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali pendengar dalam beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas ya. Ya, salam sehat ya untuk kita semua. Senang sekali kami bisa menemani waktu Anda dengan beragam informasi yang inspiratif dan juga bermanfaat. Ya, pendengar ya, koperasi ya telah lama dikenal sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia, dan melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Ya, saat ini ya pemerintah menggulirkan program koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana manfaat program ini telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat

0: sadar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Seperti sepasang sepatu pada yang saya tinggalkan, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakan kamu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah sarang ini sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
4: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ya, mendengar keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, ya, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, sampai dengan usaha mikro kecil dan menengah dapat berkembang melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan transparan. Ya, meski demikian, ya, keberhasilan koperasi tentu tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya saja. Diperlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, pengurus koperasi, sampai dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi

0: Ya, pendengar, bagaimana perkembangan implementasi Koperasi Desa Merah Putih khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, yang akan mengulas berbagai aspek terkait pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari dukungan pemerintah daerah, pengawasan pelaksanaan program, sampai dengan harapan agar koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Bisa dijelaskan Pak, seperti apa Pak pandangan dari Bapak selaku dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dikembangkan di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan?
2: Iya, saya termasuk orang yang sangat pesimis ya, mohon maaf dengan program ini. Tetapi bukan berarti kita ingin membuat atau menghalangi ini. Ini sebenarnya niat-niatnya baik. Tapi kalau tidak betul-betul direncanakan secara baik, di beberapa desa saya sudah pernah survei kecil-kecilan, tapi survei tidak formal gitu ya. Saya mau menanya, masa saya sudah pernah menanyakan dengan beberapa kepala desa. Begitu dibangun misalnya Koperasi Merah Putih, ini mau jualan apa, aktivitasnya apa? Ada beberapa desa yang juga masih kebingungan karena di desa itu yang dijual apa? Pedagang sudah ada, UMKM juga tidak berkembang. Nah, saya itu lebih setuju apabila Koperasi Merah Putih ini dibuat di beberapa tempat yang sekiranya bisa ada kepastian berkembang dulu. Jadi secara bertahap, jangan secara sekaligus gitu sampai ke desa-desa. Bayangkan ada desa yang tidak sampai 100 KK dibuat Koperasi Merah Putih yang tidak jelas mau apa gitu. Karena saya sudah bertanya, mau jualan apa nanti? Lalu katanya mungkin kami jualan tabung LPG. Berapa sih tabung LPG dibutuhkan dalam satu bulan? Sementara sebesar koperasi itu pasti ada karyawan, pasti harus digaji karyawan. Ini yang membuat saya pesimis. Pesimisnya itu memang harus dikaji ulang. Mungkin saran saya adalah coba secara bertahap dulu di daerah-daerah yang memang kira-kira berkembangnya itu sangat mungkin gitu. Yang memang daerah-daerah atau desa-desa yang susah berkembang ya nanti dulu gitu. Saran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah dengan gebrakan Koperasi Merah Putih kita tetap berharap ada sesuatu yang bisa diambil yang positif dari gerakan ini. Tapi sekali lagi ini memang harus secara bertahap menurut saya. Jangan sampai semua langsung diselenggarakan sampai kepada desa-desa yang penduduknya juga tidak punya potensi apa-apa gitu.
1: Ya. Kalau berbicara soal tantangan, Pak, kemungkinan kalau misalnya ini semua diterapkan di Indonesia begitu, menurut Bapak tantangan apa yang potensinya ini akan dihadapi di Indonesia, Pak?
2: Tantangannya adalah di daerah-daerah yang memang jadi gini loh. Kalau berorientasi pada desa-desa di Jawa mungkin ya, kita buat gerai jualan mie saja mungkin udah laku. Tapi di tempat kita di Kalimantan Tengah, di desa-desa yang terpencil, penduduknya ada yang tidak sampai 50 KK loh dalam satu desa ini. Lalu dibuat gerai sebesar sebesar yang mau direncanakan oleh Koperasi Merah Putih. Lalu jualan apa di situ? Tenaga kerjanya seperti apa? Manajemen koperasinya seperti apa? Kemampuan sumber daya manusia seperti apa? Itu sebabnya tantangannya ini kan besar ini, mulai dari kemampuan manajemen sumber daya manusianya, kemampuan potensi yang mau dijual di situ dan segala macam. Tantangannya itu, okay. Saya kira. Karena penduduk kita sedikit, itu tantangannya.
1: Okay. Ya. Kalau peran dari DPRD Pak untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi Desa Merah Putih?
2: Kita mungkin tidak punya peran secara langsung ya, karena ini lahir dari pemerintah, bahkan melibatkan pemerintah desa gitu. Yang kita sendiri, saya sendiri bingung. Kita perannya di mana? Kita hanya memberikan saran-saran saja sebenarnya. Makanya kalau saya konkret saja, saran saya adalah laksanakan Koperasi Merah Putih ini di tempat-tempat yang memang punya potensi maju, apa di daerah-daerah desa-desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan sampai ke pelosok-pelosok yang memang tidak ada potensi sama sekali. Itu aja. Okay. Saya saran saya bertahap.
1: Bertahap ya. Aja Pak ya.
2: Kalau tidak bisa mengganggu pembangunan, kan ini kan pembangunan desa udah nggak jalan karena uangnya untuk koperasi ya, untuk pembangunan fisik koperasi dan segala macam. Tidak ada pembangunan fisik. Nah, tetapi mengandalkan koperasi juga belum tentu, karena tantangannya tadi sumber daya manusianya belum jelas, kemampuan manusia di yang mengelolanya belum jelas, potensi yang mau dikelola itu belum jelas juga sampai sekarang. Ya, makasih.
3: Terima kasih.
1: Yuk. Siap. Demikian wawancara saya bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sudarsono. Diharapkan program koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan perencanaan yang lebih matang sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

pendengar, demikian Beranda Astacita kali ini ya, mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Sudahkah manfaatnya dirasakan masyarakat? Semoga kehadiran koperasi tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi benar-benar mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saya sudah Sedewi Sri Tanjung menemani Anda ya. Dan masih di Palangkaraya siang ya. Kami masih akan menghadirkan berbagai program acara yang tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi, memberi inspirasi Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Nanti ada rekan saya Setiar Seno ya, yang akan menemani Anda di Palangkaraya siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga bulan Agustus tahun ini di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing. Karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif, Korps Lalu Lintas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini yang kami angkat, yaitu layanan kesehatan inklusif, hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun bagi penyandang disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ramah, aman, dan bebas diskriminasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Padahal layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, sarana pendukung yang memadai, hingga pelayanan yang menghargai martabat setiap individu. Kaum disabilitas perempuan merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya khususnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan yang satu ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dalam layanan kesehatan. Disampaikan Samsyah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada RRI. Selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Benar-benar inklusif. Namun dirinya menekankan beberapa hal harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berharap adanya program yang serupa atau yang ada ini terus berjalan, bahkan ditingkatkan agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Ya, pendengar, harapannya informasi ini dapat menambah wawasan kita bahwa mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Ya, itu tadi pendengar, informasi yang mengawali jumpa kita ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Iya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Haji Ridwan SKM MMKes, terkait layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
1: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
2: Terkait dengan pelayanan fasilitas di kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
3: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Baik, mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
2: Gak apa-apa Pak.
3: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum disabilitas, kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan, yaitu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan, dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas Pak.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin. Nah, adalah leading sektornya di Pemko kan dinas kesehatan begitu Pak. Mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
3: Ya, oke. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut. Harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada kan dimunculkan di perda tersebut.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
3: Terima kasih sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan sesuatu yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan pengertian dan makna dari layanan kesehatan untuk disabilitas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, layanan kesehatan disabilitas di Indonesia terus bertransformasi menuju standar yang lebih inklusif. Pemerintah gencar mewujudkan puskesmas dan fasilitas kesehatan ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas accessible seperti rem atau jalur landai, toilet khusus, dan tombol darurat. Integrasi layanan medis juga disesuaikan dengan jaminan pembiayaan kesehatan inklusif yang mudah diakses. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan ulang agar memiliki keterampilan khusus melakukan screening dan komunikasi efektif kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak kesehatan yang adil. Kelompok rentan penyandang disabilitas juga diusulkan dan mulai diintegrasikan ke dalam perluasan program kesejahteraan seperti pemenuhan gizi untuk menjamin kesehatan yang berkelanjutan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Ya, pendengar. Sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial serta pihak-pihak terkait lainnya. Persembahan RRI Palangkaraya kali ini. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga. Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti sampai gimana tadi? Awan, ah? Oke.
2: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya, Bang. Reda prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev.

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Palangkaraya siang ini akan masih Anda ikuti jika Anda masih bersama kami di 95,9 FM di saat cuaca terik di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Sebelum kami hadirkan acara selanjutnya untuk Anda, musik dan informasi ya pendengar, kita dengarkan dulu azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami. Baik, pendengar, sebelum lanjut ke musik dan informasi, kami sampaikan dulu informasi tentang keselamatan masyarakat dari PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya terkait instalasi tenaga kelistrikan, di mana dihimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, dan tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Kemudian tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Kemudian apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, masyarakat dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapatkan bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 12 di siang hari ini pendengar, kami masih temani Anda dalam musik dan informasi. Ya, pendengar, baru-baru ini Gubernur Kalimantan Tengah resmi meresmikan kawasan Waterfront City Kapuas yang ditandai dengan prosesi pemotongan pita tentunya ya. Tentunya peresmian tersebut menjadi momen penting dalam pengembangan kawasan tepian ya. Dan peresmian Waterfront City diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, sekaligus menghadirkan ruang terbuka yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi terutama di kawasan daerah Kapuas ya. Dengan diresmikannya Waterfront City tersebut, diharapkan kawasan tersebut menjadi ikon baru Kabupaten Kapuas yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di Kalimantan Tengah. Untuk diketahui pendengar, keberadaan Waterfront City Kapuas tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Harapannya, kolaborasi dengan pelaku UMKM, komunitas dan masyarakat menjadi kunci agar kawasan tersebut senantiasa hidup melalui berbagai kegiatan yang produktif. Kita

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dengan musik dan informasi saat ini pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat ada sebanyak 1.748 laporan pengaduan masyarakat masuk melalui sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor selama periode Januari hingga Juni tahun ini. Dari jumlah tersebut, 1.634 laporan didominasi pengaduan terkait layanan kebencanaan, kedaruratan, kesejahteraan sosial, dan administrasi kependudukan. Data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangkaraya, Saipulo, saat membuka kegiatan evaluasi kinerja tindak lanjut pengaduan melalui SP4N Lapor di kantor Wali Kota Palangkaraya baru-baru ini. Pendengar, tentunya terkait dengan kegiatan evaluasi kinerja tindak lanjut pengaduan, dirinya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Palangkaraya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengolahan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Untuk diketahui pendengar, ada 626 laporan untuk pengaduan kepada Dinas Sosial, kemudian disusul Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ada sebanyak 591 laporan, kemudian terkait dengan pencatatan sipil dan Dinas Kependudukan ada 279 laporan, serta ada 137 laporan terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya yang didapatkan melalui data SP4N Lapor, begitu ya. Nah, aplikasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan maupun permintaan informasi terhadap pelayanan publik. Karena itu setiap laporan harus dikelola secara sederhana, cepat, tuntas, dan tepat, serta terkoordinasi sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Halo RRI juga merupakan bagian dari sarana untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengadukan begitu ya, atau menyampaikan laporan yang terkait dengan situasi pelayanan publik ya, fasilitas layanan publik dan hal lainnya yang dirasa bisa diteruskan begitu ya kepada pihak terkait agar segera secara langsung ditindaklanjuti seperti itu ya, karena masyarakat perlu menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait dan medianya bisa melalui Halo RRI. Baik pendengar, masih ada lagu selanjutnya akan hadir untuk Anda, salah satunya yang berikut ini dari Iwan.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menghadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga diselingi dengan lagu lama begitu ya, yang hadir juga lagu mancanegara tentunya. Tapi lagu lama bukan lagu nostalgia juga atau lagu jadul.

gitu ya. Yang jelas bisa dinikmatilah di siang hari seperti sekarang ini. Begitu juga pada saat request pop nanti, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia, akan tetapi bukan lagu nostalgia yang lama sekali ya. Nah, itu salah satu yang perlu kita ketahui bersama pendengar. Ya, salah satu hal lainnya yang perlu kita ketahui bersama adalah kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh Wali Kota Palangkaraya yang mengunjungi Panti Asuhan LKSA Budi Mulia dan LKSA El Ministri ya, di mana Wali Kota menyampaikan pesan kepada para anak-anak, maksudnya para penghuni panti asuhan, begitu ya, termasuk anak-anak, agar senantiasa rajin belajar, beribadah, serta menghormati para pengasuh panti asuhan, agar bisa tetap berusaha untuk meraih impian yang sedang dijalani. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih masa depan. Menurut Wali Kota, yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak kehilangan harapan. Ya, dalam suasana penuh keakraban, Fairit Napari memberikan motivasi kepada anak-anak, begitu ya, agar memaknai kehidupan dengan lebih seksama, karena menurutnya banyak tokoh sukses lahir dari perjuangan hidup yang tidak mudah. Karena itu keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengejar impian.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih.

0: Merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
0: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
0: Oke.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara dalam musik dan informasi di tengah cuaca panas di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Namun lagu DOT Belahan Jiwa tadi pendengar sekaligus mengakhiri musik dan informasi pada kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kami harap Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, baik melalui aplikasi RRI Digital ataupun Anda yang saat ini mendengarkan kami melalui siaran terestrial 95,9 FM ya. Selain ini kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 11 Juli 2026. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Guna meningkatkan minat baca di kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Akan meningkatkan minat baca anak kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan di Aula Kantor Dispursip. Sekretaris Dinas Perpustakaan Palangkaraya Rosyana mengatakan, lomba resensi buku bertujuan meningkatkan minat baca, pemanfaatan koleksi perpustakaan, dan kemampuan literasi membaca peserta. Rosyana menambahkan kegiatan tersebut turut dibekali dengan materi pendukung agar peserta lebih siap mengikuti perlombaan.
4: Kegiatan dari dana tersebut berisi lomba-lomba dan bimtek. Untuk bulan ini sampai hari ini, kita sudah melaksanakan beberapa lomba, seperti resensi buku hari ini merupakan pembekalannya. Sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan lomba bertutur untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Sudah itu, kita juga sudah melakukan, sebentar lagi akan menyusul kegiatan bimtek kepenulisan.
3: Ia berharap para peserta mampu memahami materi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan resensi yang berkualitas sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi. Selain itu, budaya membaca di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh sehingga pelajar tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu mengolah dan menyebarluaskan informasi secara kreatif serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba resensi buku menjadi salah satu upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar.
2: Meningkatkan minat baca anak kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini. Tujuan kegiatan resensi buku ini adalah semacam lomba menilai secara objektif gitu kan, sebuah buku. Nah, ini secara otomatis kan mereka menggali lagi, bukan hanya membaca, tetapi menggali, mengulas secara dalam gitu kan, dan menilai karya itu ya dalam tahapan ya pembacanya adalah pelajar gitu kan.
3: Dinas Pendidikan juga mendorong seluruh sekolah di Palangkaraya untuk terus melengkapi sarana literasi termasuk penguatan koleksi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KES Bangpol Kabupaten Barito Utara memperkuat komitmen kebangsaan bagi pelajar melalui pemberian materi pada kegiatan orientasi lingkungan sekolah tingkat SLTA. Upaya ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak usia sekolah. Kepala Badan KES Bangpol Barito Utara, Rayadi, mengatakan komitmen kebangsaan harus dibangun melalui pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Menurutnya, pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bekal penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Rayadi menambahkan, wujud bela negara bagi pelajar dapat dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, mengembangkan potensi diri, serta menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan dirinya berharap para pelajar mampu menjadi generasi penerus yang berkarakter dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Mendukung program KDKMP secara masif.
6: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
5: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
7: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi gitu.
8: Okay.
7: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
6: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rapat Paripurna DPRD Barito Selatan tentang persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta penyampaian laporan hasil reses terpaksa ditunda. Rapat yang digelar di Buntok pada hari Kamis lalu belum dapat mengambil keputusan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan. Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Ideham, menjelaskan, sesuai aturan rapat paripurna, harus dihadiri sedikitnya 17 dari total 25 anggota DPRD. Namun setelah dilakukan dua kali skorsing, jumlah anggota yang hadir hanya mencapai 12 orang, sehingga rapat terpaksa ditunda. Menurut Ideham, ketidakhadiran sejumlah anggota Dewan disebabkan karena sedang mengikuti kegiatan partai dan bimbingan teknis di luar daerah. Rapat paripurna akan dijadwalkan kembali setelah para anggota selesai mengikuti kegiatan dan telah kembali berada di Buntok. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama di halaman kantor wali kota Jumat pagi kemarin sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya. Hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, di mana kegiatan tersebut bertujuan mempererat kebersamaan sekaligus mendorong pola hidup sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
9: Senam kita pasti sehat jiwa raganya ya. Nah, dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa rangkaian kegiatan HUT ke-69 Kota Palangkaraya ini memang
10: Jumat 10 Juli 2026
8: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya dan masyarakat yang tampak antusias mengikuti senam bersama sejak pagi hari. Wakil Wali Kota Palangkaraya mengatakan, senam bersama menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan peringatan hari jadi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Harapan kita dengan kita melakukan senam bersama ini bisa menumbuhkan kebersamaan, kemudian tentunya ya kalau senam kita pasti sehat jiwa raganya ya. Nah, dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa rangkaian kegiatan HUT ke-69 Kota Palangkaraya ini memang Pak Wali menginginkan lebih mengedepankan bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat seperti hari ini. Kemudian juga kita lebih mendekatkan juga bagaimana kepedulian kita, kepedulian sosial ya.
8: Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, senam bersama juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antar sesama aparatur.
10: Hal yang membuat saya tertarik ikut kegiatan ini adalah terutama itu ngebuat kita sehat dan bugar. Terus juga dengan adanya kegiatan ini, kita jadi bisa bersosialisasi juga. Terus kita juga mendapatkan kegiatan yang positif tentunya. Dan kesan-pesannya, semoga kegiatan seperti ini akan terus ada dan terus terjalankan. Terus juga kegiatan ini lumayan tertib ya, semoga ini akan terus tetap tertib untuk selanjutnya.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap semangat kebersamaan, hidup sehat, dan partisipasi aktif dapat terus tumbuh di lingkungan aparatur maupun masyarakat. Seiring dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan mulai dilakukan oleh orang tua di Kota Palangkaraya, mulai dari menyiapkan perlengkapan sekolah hingga memastikan kebutuhan belajar anak. Salah seorang warga Palangkaraya, Aliansi, mengaku telah mempersiapkan berbagai kebutuhan sekolah untuk cucunya yang akan naik ke TKB, seperti seragam, tas sekolah, alat perlengkapan belajar hingga bekal. Menurutnya, dengan persiapan yang baik, maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sejak hari pertama masuk sekolah.
11: Cucu saya ini kan naik kelas TK, naik kelas B. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan gitu. Baju-bajunya, tas sekolahnya, alat perlengkapan ini, makan. Bekalnya.
1: Ibu Aliansi juga mengaku tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sekolah tahun ini. Dirinya berharap cucunya dapat belajar lebih giat, menjadi lebih pintar, serta memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai bekal saat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Menjelang peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat bulan September nanti, DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis melalui gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
12: Sebenarnya kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini tidak hanya pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ada penghijauan, gerakan membersihkan tempat-tempat fasilitas umum, dan bakti sosial yang lainnya. Tetapi kenapa Kota Palangkaraya, DPC khususnya, melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis? Karena ini kita melihat bagaimana Kota Palangkaraya ini di tengah kota kota ada perkampungan padat penduduk.
13: Partai Demokrat Kota Palangkaraya melalui program Gerakan Langit Biru Indonesia Asri melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis CKG bagi masyarakat berlokasi di Gang Sukadamai menggandeng Puskesmas Pahandut Palangkaraya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya, Umi Mastikah mengatakan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program Gerakan Langit Biru Indonesia Asri merupakan bagian dari program nasional Partai Demokrat yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan Umi Mastikah, Gerakan Langit Biru Indonesia Asri tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan gratis, tetapi juga mencakup penghijauan, aksi bersih-bersih, fasilitas umum, serta berbagai kegiatan bakti sosial lainnya. Namun untuk Kota Palangkaraya, DPC Partai Demokrat memilih memprioritaskan pemeriksaan kesehatan gratis karena masih banyak kawasan permukiman padat penduduk dengan masyarakat prasejahtera yang membutuhkan layanan kesehatan CKG. Melalui kegiatan CKG, Partai Demokrat menargetkan sebanyak 100 hingga 200 warga dapat menerima manfaat pemeriksaan kesehatan gratis. Jumlah tersebut disesuaikan dengan hasil pendataan warga yang membutuhkan. Meski demikian, apabila antusiasme masyarakat melebihi target, pihak penyelenggara akan berupaya menambah kuota pelayanan pada kegiatan berikutnya. Umi Mastikah mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan agenda yang rutin dilakukan Partai Demokrat. Pelaksanaan kali ini dikemas lebih seremonial karena menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat yang puncaknya akan berlangsung pada September 2026 mendatang. Gerakan Langit Biru Indonesia Asri diangkat sebagai tema HUT Partai Demokrat tahun ini. Filosofi Langit Biru tidak hanya menggambarkan identitas warna partai, tetapi juga menjadi simbol harapan bahwa selama langit masih biru, masa depan masyarakat Indonesia tetap terbuka dan penuh optimisme. Melalui semangat tersebut, Partai Demokrat berharap dapat menginspirasi berbagai komunitas untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan sesama.
12: Kita berinisiatif untuk lebih memberikan layanan kesehatan secara gratis terutama kepada warga-warga kita yang prasejahtera. Tentu ini akan kita laksanakan secara rutin, tapi nanti kita dengan pembagian-pembagian wilayah dan sebagainya seperti itu.
13: Selain menjalankan kegiatan sosial, Partai Demokrat juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dikatakannya, kemajuan Kota Palangkaraya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui kritik, saran, dan dukungan terhadap program-program yang memberikan manfaat bagi warga. Salah seorang warga Gang Sukadamai Palangkaraya, Mardani, usai mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mengaku senang dengan adanya kegiatan CKG ini. Ia menilai layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan prasejahtera.
14: Gimana Pak tanggapannya Pak, dapat cek kesehatan gratis Pak?
15: Ya Alhamdulillah.
14: Apa sakitnya tadi Bapak adalah sehat aja lah Pak?
15: Sakit otot aja.
14: Otot lah, ya. Dapat obat gratis Pak lah.
15: Iya.
14: Harapan dari masyarakat Gang Sukadamai ini ke depan apa Pak dengan kegiatan macam ini Pak?
15: Iya, kalau bisa tuh semakin maju. Makin diterapkan kan, makin sukses lagi, biar bagus lagi kan.
13: Iya. Mardani mengharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.

0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda request dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun siaran terestrial 95,9 FM ya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Baik. Ya. Oke. Halo. Baik, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini dalam Request Pop Indonesia ya. Baik, kita coba angkat kembali. Halo. Baik. Halo. Ini yang mana yang terhubung duluan ya? Baik, kita coba dulu terima yang berikut ini. Iya. Halo, selamat siang.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia. Anggita Dewi, Mama Yuda, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya, sehat. Mama Yuda masih di Ketapang?
2: Ya?
1: Masih di Ketapang?
2: Ya, di Ketapang.
1: Oh iya. Kemarin waktu Mama Yuda menyampaikan soal MBG, ya, itu ada yang nyari nomor Mama Yuda loh. Soalnya sudah ditanyakan
2: ya,
1: oleh kedinas.
2: Nanti dulu, nunggu lewat itu helikopter.
1: Ah?
2: Kedengaran ganggu.
1: Oh gitu.
2: Sudah lewat dia.
1: Ya, Mama Yuda.
2: Ya, Madam kena api lagi tuh kemarin juga.
1: Oh iya, Mama Yuda. Terkait dengan kemarin Mama Yuda melaporkan melalui Halo RRI. Nah, ada yang menanyakan nomor kontak Mama Yuda untuk konfirmasi Mama Yuda.
2: Waduh, nomor WhatsApp nggak ada.
1: Nomornya Bang John aja, kasih nomor Bang John aja Mama Yuda nanti.
2: Nggak, Bang John juga nggak punya.
1: Oh gitu ya. Oh ya, ada untuk konfirmasinya susah Mama Yuda, padahal Mama Yuda kan melaporkan kan di Halo RRI gitu.
2: Ya.
1: Ya, soalnya mau ditanyakan ke Mama Yuda gitu, situasinya di sana gimana untuk pelaksanaan MBG. Siapa tahu nanti ada di sana setelah dikonfirmasi ke Mama Yuda gitu.
2: Oh iya.
1: Kalau nggak ada nomor kontak Mama Yuda gimana bisa konfirmasi yang dilaporkan oleh Mama Yuda? Gitu kan?
2: Ya, perlu kan nelfon pakai HP yang ini aja.
1: Iya, itu nomor yang itu yang harus dikasih sebenarnya biar bisa dikonfirmasi. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu nanti biar kasih ke siapa yang punya nomor WhatsApp Mama Yuda, diinfokan. Siapa kenalan Mama Yuda yang ada nomor WhatsApp, suruh kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 1 gitu ya. Oke, baik. Silakan request lagunya dulu Mama Yuda.
2: Tapi gini Bang Seno, untukkan apa namanya yang melaporkan itu kan sekarang kan Yuda sudah lulus kelas 6 mau SMP.
1: Oh iya.

0: Terus?
1: Jadi kan mau keluar sudah di
0: Oh, enggak, mereka mau konfirmasi aja tentang apa situasinya di sana. Siapa tahu untuk warga Ketapang selanjutnya.
1: kalau daerah Sampit kita sudah ada SMP segala macam itu dapat, tapi daerah Pelangsian nih Jaya enggak.
0: Nah, itu maksudnya. Siapa tahu ke situ gitu nanti. Kalau enggak ada orang setempat yang memberi informasi, mungkin enggak bisa, Mama Yuda.
1: Ya nantilah kalau ada, kalau anda nemu keponakan bisa.
0: Ya oke, okay. Yaudah nanti pokoknya kasih ke kenalan Mama Yuda ya di WhatsApp ya.
1: Ya,
0: Ya oke, okay. Silakan
1: keponakannya.
0: lagunya Mama Yuda.
1: Lagunya dari Rosa saja, aku baik-baik saja, aku
0: Oh
1: baik saja.
0: iya, oke, okay, Rosa aku baik-baik saja. Oke, okay, salam-salamnya Mama
1: Baik
0: Yuda
1: saja,
0: silakan.
1: aku baik-baik saja judulnya terus.
0: Ya mungkin antara itu ya, itu lagu lama mungkin ya.
1: Lupa aku katanya.
0: Ya, oh lagu baru. Aku baik-baik saja.
1: Aku baik saja kan
0: Oh,
1: judulnya.
0: aku baik saja.
1: Ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Coba dicarikan dulu ya, Mama Yuda. Oke, okay. Lanjut.
1: Salamnya buat Bang Nanang Banjar,
0: Ya.
1: Mbak Sasa, Pak Tony,
0: Ya.
1: Putra Pangkalan Bun, buat Bapak Napa yang Putri,
0: Ya.
1: Mas Adi Putri, buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yasaloyo, buat semuanya. Kemarin kan nanya, no, ada juga tuh Bang Seno.
0: Siapa?
1: Soal bantuan pendidikan untuk SMP itu apakah ada juga
0: Enggak,
1: gitu, nah.
0: yang ini mengkonfirmasi soalnya, yang ini mengkonfirmasi, yang ini menanyakan Mama Yuda di mana dan nomor kontaknya adakah katanya gitu gitu. Kalau nggak
1: Oh iya.
0: dikonfirmasi nggak ini biar biar
1: Di
0: ngelaporin juga.
1: sini kalau bagian untuk ibu hamil, untuk ibu nyusui jalan sudah, tapi untuk sekolah
0: Nah
1: nggak mungkin
0: itu
1: mereka
0: yang penting kan
1: mengganggu
0: ada.
1: gimana.
0: Iya. Oke, Mama Yuda, pokoknya ditunggu aja nomornya ya Mama Yuda ya supaya
1: Ya
0: bisa
1: nanti nomor
0: dikonfirmasi.
1: keponakan jalan.
0: Ya. Oke, yang penting bisa menghubungi Mama Yuda.
1: Kalau masih bisa tuh nah
0: Iya.
1: nomor-nomor keponakan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Yuda
1: Ya
0: sudah
1: lanjut buat
0: bergabung.
1: Bapak
0: Salam
1: Hadi
0: untuk
1: kerja,
0: Bang
1: mohon
0: John.
1: selalu lindungannya aja sampai yang selalu aja deh.
0: Iya,
1: Terima
0: baik.
1: kasih
0: Terima kasih.
1: pengaturnya di situ. Semoga selalu sehat, semangat,
0: Iya.
1: selalu bahagia juga.
0: Oke.
1: Lancar aktivitas dan rezekinya,
0: Iya.
1: selalu sukses, happy, bahagia dengan ayangnya deh.
0: Iya, baik. Terima kasih,
1: Terus
0: Mama
1: Kak
0: Yuda.
1: semuanya.
0: Iya.
1: Ya itu aja Pak Seno.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat siang, jelang sore, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
2: 100% musik Indonesia. Selamat siang, Bang
0: Iya,
2: Seno.
0: selamat siang. Mbak Sasa.
2: Gimana kabarnya, Bang Seno?
0: Alhamdulillah
2: Ketemu lagi di
0: baik.
2: hari Sabtu.
0: Hah?
2: Ketemu lagi di hari Sabtu.
0: Iya. Kan bener kan? Tiap hari Sabtu kan? Tiap hari Sabtu di Request Pop Indonesia gitu.
2: Masih ada Bang Seno.
0: Iya, insya Allah. Baik, Mbak Sas, silakan
2: Ya.
0: lagunya dulu apa?
2: Lagunya apa kabarmu di sana aja dari siapa itu?
0: Dari Hen Marhoka.
2: Lain.
0: Oh, lain ya. kenapa nggak Hen Marhoka aja menyanyikan semua lagu?
2: Hen Marhoka tuh ada juga yang Hati Orang Siapa Tahu. Nah, itu lah situ juga nyuruh.
0: Oh iya.
2: Itu ara.
0: Nah, itu kah
2: Hen
0: lagunya?
2: Marhoka. Itu aja. Itu masuk pop juga lah.
0: Iyalah. Nah, ini
2: Udah.
0: yang mana nih? Yang mana nih lagunya nih? Yang mana?
2: Ya kalau nggak ada yang itu tadi ya
0: Yang itu
2: Hen
0: tadi apa?
2: Marhoka aja.
0: Yang itu tadi apa? Wah.
2: Hati Orang Siapa Yang Tahu.
0: Oh, Hati Orang Siapa Yang Tahu?
2: Ya.
0: Oh, ya udah. Dari siapa tapi? Nggak tahu tapi dari siapa?
2: Hen Marhoka.
0: Oh, ya ujung-ujungnya itu juga ya. Hati Orang.
2: Kalau kata si tadi kan, ngapa nggak keluar request Hen Marhoka aja?
0: Iya, kan memang iya nih ada nih lagunya nih, Hen Marhoka.
2: Hen Marhoka, ale kan enak sebutan Hen Marhoka. Lama juga menghafal nama-nama Hen Marhoka.
0: Iya, ya kebetulan kan menyanyikan lagu yang di request Mama Yuda. Mama Yuda lagi Mbak Sasa. Oke, Mbak Sas, silakan salam-salamnya dulu.
2: Salamnya buat Mama Yuda dan Bang Jonnya tadi. Salam sehat selalu. Terus Pak Tony.
0: Ya.
2: Bisa. Pak Pekalan Bun. Mas
0: Ya.
2: Dede Pekalan Bun. Papa Meme, Papa Paro yang putrinya, Pak Freddy dan ibu Putri, kayaknya buat semua ya lah. Mbak Weni juga, Pak Umay, kayaknya buat semua dari asal tajet ya.
0: Oke.
2: Buat Bang Seno dan operatornya, selamat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Terus selamat siang, jalan sore, terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, Sasa sudah bergabung. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
3: Kok pintunya anu nggak dibuka dulu?
0: Pintu, pintu apa yang dibuka? Ini banyak pintu di studio.
3: Passwordnya.
0: Oh, 100% musik Indonesia. Loh, harusnya yang nelpon dong yang ngomong, gimana sih?
3: Loh, biasanya kan yang
0: apanya, ayo. Ayo, harusnya yang tanya, request pop Indonesia, 100% musik Indonesia, gitu. Iya.
3: Oh ya, apa kabar nih Bang Seno nih? Siang hari ini Bang Seno.
0: Iya, alhamdulillah. Ini Bung Putra Pangkalan, Bun. Nah, biasanya Bung Putra langsung 100% musik Indonesia dong. Gitu. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Pangkalan pun masih panas.
3: Oh iya, sama nih
0: masih. Iya, tapi masih lautnya nggak kering ya?
3: Gimana?
0: Lautnya nggak kering.
3: Oh enggak, masih dalam.
0: Masih dalam.
3: Masih bergelombang.
0: Di Pangkalan pun ada danau nggak?
3: Danau apa ya?
0: Nggak ada ya. Oh, ya udah. Ya udah, makanya kan memastikan. Siapa tahu Bung Putra begitu kan sering jalan-jalan terus ketemu danau di Pangkalan Bun gitu.
3: Oh, iya enggak ada. Ada ya. Pengen danau-danau kecil aja gitu.
0: Iya, tapi ada berarti.
3: Iya, danau-danau di Sabah itu yang terlalu besar.
0: Gitu. Iya. Oke, Bung Putra apa lagu yang mau didengar nih?
3: Empat Mata.
0: Dari
3: Begindas.
0: Begindas, betul. Empat mata.
3: Tapi kita ini bukan empat mata ya, empat telinga ya.
0: Iya, kalau kalau saya sudah empat mata karena saya pakai kacamata.
3: Oh, iyalah.
0: Iya. Pokoknya sih.
3: Ini persiapan malam mingguan.
0: Oh, iya.
3: Oh, udah di planning kemana malam mingguan malam ini?
0: Siapa itu?
3: Ya, anu Bang Seno.
0: Wow. Yang jelas siap-siap nonton bola aja.
3: Oh iya.
0: Iya, malam nanti masih ada Piala Dunia soalnya.
3: Iya, bersama rekan-rekan iya.
0: Iya, betul.
3: Oke, salamnya Bang Seno. Ya, tadi ada Mama Yuda ya.
0: Iya, ada Mas Sasa juga.
3: Bang Jonnya, Mbak Sasa, Bang Tony,
0: ya.
3: Bang Tono, Bang Pangkalambun, Bang Meron Pangkalambun,
0: ya.
3: Putri dan Pak Freddy, itu Bang Ari di Samarinda,
0: ya.
3: Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Coti, untuk Mbak Cecilia, Mbak Wika, Mbak Weni, untuk Putra Gacor, Putra CRR,
0: ya.
3: Bang Cepri, Bang Reno, untuk Mama Sri,
0: ya.
3: Dan semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Kecuali pencipta prosa satu Palangkaraya.
0: Siap.
3: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Bang Senonya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bung Putra di Pangkalan pun. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang 100% musik Indonesia.
0: Iya, mantap. Dengan siapa ini?
4: Tebak yo, siapa yo?
0: Tebak-tebak, tebak-tebak buah manggisnya sedang masak-masaknya, jadi nggak kelihatan.
4: Satu kabupaten sama Putra Pangkalan Bun.
0: Oh, oke. Petunjuknya.
4: Melon.
0: Hah? Siapa?
4: Melon.
0: Dengan Bung Melon.
4: Ya, betul.
0: Oh, Bung Melon. Namanya Bung Melon.
4: Ya, iya betul.
0: Oke, Bung Melon di Pangkalan Bun ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, gimana kabar? Di Pangkalan Bun tepatnya di mana? Karena kan kalau Bung Putra Pangkalan Bunnya kalau nggak salah di daerah mana kemarin tuh ya. Ini di mana nih Bung Melon Pangkalan Bunnya?
4: Di Kota Manis.
0: Wah. Kota Manis tuh kota apa?
4: Kota Manis Pangkalan Bun toh, pas di kotanya kok.
0: Oh, Kota Manis di Pangkalan Bun. Oke, oke, oke. Baik, silakan
4: lagu. Kalau Putra Mandiri kan di Desa Purbasari.
0: Oh, di Desa Purbasari. Enggak di kota ya.
4: Ya, betul.
0: Oke, Bung Melon silakan. Lagunya apa nih?
4: Lagu bendera ada enggak lah?
0: Bendera dari kotak.
4: Betul sekali.
0: Iya, ada. Oke, silakan salam-salamnya dulu Bung Melon.
4: Salam dan salam-salamnya buat keanggotaan Rapi Kalimantan Tengah. Dan spesial buat yang di Putra Pangkalan Bun tadi, beliau juga anggota Rapi juga.
0: Oh, oke. Okay. Wah, berarti ini seperguruan nih ya.
4: Ya, betul, sesama anggota Rapi.
0: Oh, iya. Oke, okay, Bu Melon. Buat siapa
4: ya,
0: lagi?
4: Ya, buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Melon. Selamat siang. Waalaikumsalam, sudah bergabung ya. Baik, pendengar, saat ini kita dengarkan lagu-lagu yang sudah diminta dalam Request Pop Indonesia.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Sedikit didengarkan lagu-lagu yang di request pada hari ini ya. Salah satunya adalah dari Coklat ternyata ya, bukan Kotak tapi Coklat Bendera yang di request oleh Bung Melon di Pangkalan, Bun. Baik, pendengar, untuk Anda yang belum bergabung silahkan di 0536322179. Jangan ke 778 ya pendengar, karena 778 sudah tidak terhubung lagi dengan jalur yang ada ini ya. Hanya bisa di 0811-5203-123 atau 0536322179. Dua jalur itu saja untuk Anda bisa bergabung bersama kami dalam acara request, termasuk 100% musik Indonesia dalam Request Pop Indonesia ya. Baik, tentunya di siang menjelang sore hari ini sudah tidak terlalu panas cuaca di Kota Jatik Palangkaraya. Mungkin bagi Anda yang di akhir pekan ini ingin seperti tadi disampaikan oleh Bung Putra ya, ingin bermalam minggu, tentunya ada persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Mungkin salah satunya adalah mendengarkan suara, iya, penyiar dan juga lagu yang ada di Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, kita dengarkan dulu Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Palangkaraya sore ini yang sudah kita hadirkan dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mama Yuda, Mbak Sasa, Bung Putra di Pangkalan Bun, dan juga Bung Melon ya, yang tadi sudah kita hadirkan juga lagu-lagu untuk kita dengarkan bersama 100% musik Indonesia. Pendengar, sampai di sini kebersamaan saya Setia Arseno menemani Anda. Tetaplah bersama kami. Selepas ini ada Green Radio. Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Amin Nudin. Selanjutnya akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Kita juga menyapa pendengar kita yang ada di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali kembali dapat menyapa pendengar semua dalam program Green Radio, program yang mengajak kita mengenal lebih dekat berbagai upaya menjaga lingkungan, melestarikan hutan, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan yang berkolaborasi dengan Taman Nasional Sebangau. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Tidak hanya menghasilkan kayu, hutan juga menyediakan berbagai hasil, bukan hanya kayu tadi, salah satunya adalah rotan. Bahkan Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Namun di tengah meningkatnya kebutuhan pasar, muncul tantangan bagaimana memanfaatkan rotan tanpa merusak hutan. Karena itulah lahir konsep pengelolaan hutan berkelanjutan, salah satunya melalui sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC, semoga nggak salah sebut ya, yang memastikan rotan dipanen secara bertanggung jawab, menjaga kelestarian alam dan menghormati masyarakat sekitar hutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana penerapan FSC di Indonesia? Apa manfaatnya bagi masyarakat dan bagaimana peran Taman Nasional Sebangau dalam mendukung pengolahan hasil hutan yang lestari? Nah, kita akan berdialog sore hari ini dengan tema Rotan FSC membangun rantai pasokan yang berkelanjutan merajut masa depan. Di mana pendengar, yang pertama kita sapa dulu seperti biasa ada Kak Novianti Nugraheni selaku Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Halo Kak. Halo,
4: hai hai hai, selamat sore.
3: Gimana kabarnya?
4: Baik, puji Tuhan. Tambah seger nih kayaknya Mas Amir.
3: Ini layu kakak. Layu. Ya, tapi cuaca hari ini enak ya kak ya? Mantap,
4: enggak panas,
3: aman, aman, aman. Ya. Gimana lancar aktivitasnya kak?
4: Ya, wah, gitu, lancar.
3: Luar biasa, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 ya. Setia banget sama Pro 1.
4: Harus dong.
3: Selanjutnya ada Mbak Febriani selaku Social Forestry dan Green Business Officer. Halo kak.
5: Halo.
3: Febri ya?
5: Iya, aku Febri.
3: Gimana kabarnya Kak Febri?
5: Alhamdulillah baik ya hari ini ya.
3: Iya, kayak kita ketemu sesuatu yang cerah ya hari ini Kak Novi.
5: Walaupun mataharinya gak begitu cerah ya.
3: Iya, kayak apa ya, biasanya kita kalem, deep, tapi tiba-tiba lucu di ini ya. Jadi di awal udah cheerful. Cheerful banget Kak Febri ini.
5: Iya, terima kasih.
3: Semangatnya luar biasa, lancar aktivitasnya Kak?
5: Lancar sejauh ini Kak.
3: Apa sih kak Social Forestry and Green Business Officer itu apa sih kalau kita boleh tahu?
5: Iya, jadi sebenarnya aku tuh kerja di WWF Indonesia kak. Jadi sebenarnya aku dengan posisi Social Forestry and Green Business. Jadi kalau ditanya ngapain aja, salah satunya aku adalah membantu teman-teman di Katingan, salah satunya petani rotan, dalam komoditasnya untuk menjalankan skema berkelanjutan melalui sertifikasi FSC. Okay. Jadi sebenarnya walaupun cuman saat ini baru rotan yang memang kita gaungkan, tapi sebenarnya banyak komoditas lainnya yang masih kita jalankan, terutama di area perhutanan sosial nih kan,
4: Di luar di sampingnya Taman Nasional ya.
5: Iya betul.
3: Oke. Nah, sesuai.
4: Mudah-mudahan kedepannya Taman Nasional ya.
3: Di sampingnya Taman Nasional berarti ya.
4: Iya. Social Forestry di luar kawasan
3: Taman
4: hutan
3: Nasional.
4: Negara.
3: Oh, tapi juga sama-sama dilindungi berarti ya?
4: Sama-sama dilindungi di hutan desa ya?
5: Iya, hutan desa. Jadi kalau skema kalau di dalam kawasan skema perhutanan sosial itu, Jadi memang tidak boleh ada tanaman ataupun di luar dari tanaman hutan itu sendiri gitu nak, skemanya. Jadi kalau misalnya pun mau ada komoditas yang dimasukkan ke dalam perhutanan sosial, jadi skemanya melalui skema PS gitu nak biasanya.
3: Oke, aku baru dengar perhutanan sosial.
5: Iya.
3: Apa sih perhutanan sosial kayak gitu?
5: Jadi perhutanan sosial itu sebenarnya misalnya di wilayah tertentu dia ternyata wilayah yang memang dilindungi gitu nak, atau wilayah khusus gitu. Nah, jadi tapi kita mau ada pengelolaan secara ekonomi di dalamnya gitu. Nah, jadi untuk bisa masuk ke dalam skema ekonominya, kita melalui skema perhutanan sosial gitu sih, Kak.
3: Oke. Nah, back to topic ya. Rotan FSC, membangun rantai pasok berkelanjutan, merajut masa depan. Itu tema kita tadi ya, Kak Febri ya. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu masyarakat gitu ya. Saya aja tadi nanya duluan gitu ya. Apa sebenarnya dimaksud dengan rotan FSC ini dan mengapa konsep ini menjadi sangat penting begitu bagi masyarakat?
5: Benar enggak? Jadi sebenarnya kalau ditanya seberapa penting sih rotan FSC itu sendiri, Kak? Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Kak, terutama masyarakat Katingan ataupun Kalimantan Tengah, kalau sebenarnya rotan di Indonesia itu yang punya sertifikasi FSC itu satu-satunya baru di Kalimantan Tengah dan secara spesifik itu di Katingan.
4: Oh iya, wah ya. Keren banget ya. Ya
3: itu pertama di Kalimantan
5: pertama
3: Tengah.
5: Pertama di Indonesia.
3: Di Indonesia.
5: Bahkan dulu sempat menempati posisi di dunia, cuman saat ini sudah ada beberapa negara lainnya. Tapi kalau untuk di Indonesia, saat ini rotan yang punya sertifikasi itu hanya di Katingan.
4: Oh iya. Tapi FSC sendiri itu apa mungkin bisa jelasin kalau dengan bahasa manusia karena pemirsa.
5: Iya. Baik, kalau misalnya dibilang sertifikasi FSC itu apa? Tadi kalau misalnya secara singkatan itu Kak Alim juga sudah menjelaskan yaitu jadi kalau misalnya FSC itu tuh sertifikasi yang di mana ketika kelompok atau asosiasi tertentu sudah memiliki itu, berarti mereka secara bertanggung jawab akan mengelola hutan itu gitu nah Kak. Baik dari segi sosial, ekonomi, kayak gitu sih kurang lebih Kak. Jadi itu yang membedakan rotan yang berefesi ataupun rotan yang tidak berefesi.
4: Tapi nanti ngaruh ke harganya berarti ya?
5: Kalau untuk saat ini sebenarnya tidak mempengaruhi, tapi untuk segi ke apa namanya, segi banyaknya pasar yang menawarkan itu lebih banyak dibandingkan rotan yang tidak bersertifikasi FSC.
3: Oke.
5: Karena kalau dari FSC sendiri mengatakan belum ada price tertinggi nih untuk rotan yang sudah tersertifikasi, tapi dari segi value yang berbeda itu rotannya sudah berbeda gitu nah Kak, dibandingkan rotan yang tidak bersertifikasi gitu.
3: Oke, ada cara atau metode khusus gitu untuk mendapatkan sertifikasi? Kalau BNSP kan kita ikut pelatihan begitu ya. Kalau FSC ini bagaimana untuk mendapatkan itu?
5: Jadi kalau di sertifikasi FSC itu tuh ada beberapa, ada 10 prinsip Kak sebenarnya. Ada 10 prinsip dan ratusan indikator yang memang ada di dalamnya kayak gitu. Dan kalau dibilang apakah masyarakat atau petani atau asosiasi itu harus mematuhi, tentu dia harus mematuhi itu dari 10 prinsip-prinsip itu gitu nah Kak. Jadi sebenarnya ketika sudah memegang itu, mereka harus siap mematuhi itu. Salah satunya misalnya kepatuhan terhadap hukum dalam prinsip 1 FSC gitu ya Kak ya. Jadi mau gak mau mereka harus patuh nih. Kalau misalnya dalam skema perhutanan sosial, mereka harus harus membayar PNBP melalui akun SIPU dan sebagainya. Itu harus jelas tertata gitu, tercatat kayak gitu, dan ada transparansinya. Kemudian bedanya lagi adalah mereka ada audit Kak. Jadi kalau ada auditnya itu setahun sekali itu pasti ada auditnya gitu. Jadi diaudit apakah benar mereka menerapkan prinsip FSC itu sendiri ataukah mereka melanggar. Jadi nanti akan ada temuan-temuan gitu dari hasil audit itu gitu sih.
4: Dipastikan lestari gitu ya.
5: Iya.
4: Tapi untuk kayak produknya sendiri, maksudnya sebagai buyer nih aku pengen beli produk FSC itu kayak gimana, ada apanya gitu, labelnya atau apa?
5: Jadi kalau misalnya kita bisa buka websitenya FSC, jadi akan tertera tuh kalau misalnya kita search. Kalau sekarang itu di Katingan, petani rotan Katingan, perkumpulan petani rotan Katingan itu memiliki sertifikasi FSC. Jadi kalau misalnya kita cari di websitenya FSC, itu pasti akan ketemu gitu nah Kak. Jadi secara sertifikat ada ditampilkan. Kemudian juga kakak bisa ngelihat akan ada ketelusurannya. Jadi misalnya dari hulu sampai ke hilir itu ada lacak balaknya biasanya gitu sih kak.
3: Baik, kalau kita udah dengar tadi ya tidak mempengaruhi kepada harga ya. Terus benefitnya kepada masyarakat seperti apa begitu? Kenapa mereka harus
4: beli ya, produk FSC ya, kan?
3: Kenapa mereka harus ikut standar FSC gitu, masyarakat mungkin yang punya kebun rotan begitu, sedangkan harga masih sama aja begitu, kenapa ya, tuh?
5: Betul. Itu juga sebenarnya jadi banyak pertanyaan juga kita ya kak, sebagai yang mendampingi di WWF, jadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana nih tidak adanya kenaikan harga yang cukup signifikan di FSC-nya gitu, untuk rotan yang sudah di FSC-kan, tapi sebenarnya keuntungan petani adalah pasar mereka lebih luas kak. Jadi anggaplah kalau misalnya rotan yang tidak tersertifikasi, pasarnya hanya tertutup pada 1-2 gitu. Tapi kalau misalnya tersertifikasi FSC, mereka tuh akan banyak pasar-pasar pembukanya. Jadi tinggal bagaimana mereka menegosiasikan itu.
4: Sama internasional
5: ya. Iya betul kak. Terus kemudian juga dari segi nilai yang bisa dijual juga dari dan kepercayaan pelanggan, customer itu pasti lebih percaya dengan rotan yang sudah tersertifikasi gitu sih kak.
3: Oke. Gimana Taman Nasional Sebangau, apakah tertarik mengelola FSC juga di Taman Nasional?
4: Pastinya dong, karena Taman Nasional Sebangau kan juga hutan, dan hutan di Kalimantan kan memang banyak rotannya ya. Jadi ya dengan adanya rotan di dalam Taman Nasional juga dimanfaatkan, mungkin ke depannya kita hope-nya sih, harapannya ya hutannya tetap lestari, karena memang kan rotan harus selalu ada hutan untuk merambat dan sebagainya.
3: Betul.
4: Jadi ketika ada rotan di situ ada hutan gitu.
3: Iya. Kalau tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Itu pepatah ya kak ya. Baik, kalau melihat segi di situ kan saat ini masih di wilayah WWF ya untuk itu. Nah, di Taman Nasional sendiri apakah ada memang kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat untuk rotan itu sendiri kak?
4: Ya, di Taman Nasional sendiri kita ada namanya zona tradisional ya, zona yang kita kerjasamakan dengan masyarakat yang memang masyarakat itu punya kegiatan secara turun-menurun di wilayah itu. Tapi di Taman Nasional Sebangau sendiri masih terbatas di perairan perikanan ya, izin akses perikanan doang. Jadi zona tradisionalnya ya di sepanjang sungai. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang kedepannya ada masyarakat yang memang punya kebun rotan dan sebagainya, itu bisa kita, kalau di luar kawasan kan tadi namanya perhutanan sosial ya, kalau di dalam kawasan namanya kemitraan konservasi. Jadi nanti harapannya kedepannya kita bisa ada kerjasama kemitraan konservasi dengan petani-petani rotan gitu.
3: Oke.
4: Yang punya rotan di dalam.
3: Iya, menarik ya. Ini ke Kak Febri lagi. Nah, umpamanya ini ada kan kawasan apa tadi namanya yang sudah dikelola WWF?
5: Oh, jadi kalau misalnya yang kita bentuk
3: ke hutan sosial ya.
5: Perhutanan sosial
3: ya. Tadi yang rotannya di sudah sertifikasi. Dan ini kan masyarakat juga ada yang tanam terus dipanen setiap 3 tahun sekali atau berapa tahun sekali begitu ya kan rotan-rotannya itu. Karena orang tua saya juga punya kebun rotan begitu.
4: Kami
3: itu
4: situ juga ya.
5: Tanam rotannya Kalimantan ya.
3: Enggak juga. Maksudnya kan dalam skala kecil. Cuman kan ditanam terus nanti tumbuh 4 tahun 5 tahun kemudian dipanen, habis dipanen ada lagi ditanam lagi kayak punya akar sendiri begitu. Prosesnya untuk mendapatkan rotan itu sendiri. Gitu. Ada jenis-jenis rotan juga gitu. Nah, kalau umpamanya masyarakat pengen punya sertifikasi FSC ini di luar dari perhutanan sosial itu bagaimana tuh?
5: Iya, Kak. Jadi kalau misalnya tadi kan ada 5 kecamatan saat ini, ada 5 kecamatan, ada 26 desa dan lebih dari 1170 luasan hektar sebenarnya yang sudah tersertifikasi. Tapi kalau misalnya ada nih ternyata di wilayah Pulang Pisau anggaplah atau misalnya di Kalimantan Selatan yang mau disertifikasi, itu bisa gabung. Jadi bergabung melalui anggota P2RK. Jadi karena yang saat ini sudah memiliki sertifikasi adalah P2RK, jadi lebih baik bergabung saja. Jadi sebenarnya enaknya sertifikasi FS ini adalah tidak tersekat ruang gitu loh Kak. Okay. Jadi kalau misalnya kita pun bisa, ada ya, bahkan lintas provinsi bisa asalkan si P2RK itu bisa memanajemennya dengan baik gitu. Nah, karena semakin jauh mobilitas semakin jauh juga, kemudian untuk pemantauannya mungkin akan lebih sulit juga pastinya kayak gitu. Nah, untuk wilayah P2RK saat ini aja yang paling jauh itu kalau misalnya kita perjalanan agak lambat mungkin sampai 9 jam di wilayah hulu gitu. Nah, tapi cepatnya ada 6 jam kalau misalnya memang kita cepat. Itu saja dengan mobilitas yang segitu saja P2RK cukup kewalahan gitu. Nah, untuk apa namanya mengambil barang mentah ya, bahan mentah rotan dari hulu ke hilir kayak gitu.
3: Nah, terkait tentang rotan ini juga kan pasarnya nih bakalan banyak dapatnya di luar sana ya. Sedangkan ada peraturan pemerintah tentang dilarang untuk dikirim ke luar negeri gitu bahan mentahnya itu. Nah, jadi gimana nih? Sedangkan masyarakat kita kan petani rotan begitu loh. Masyarakat kita taunya bahwa ini
4: belum pengrajin. Ya?
3: Iya, belum pengrajin jatuhnya. Rata-rata di Das Barito, rata-rata mereka pada masih punya kebun rotan, termasuk orang tua saya ada di sana yang punya kebun
4: masih
3: rotan.
4: Masih
3: aktif kayaknya. Saya masih keren, kurang
5: keren. Keren. Nah, luar biasa banget.
3: Nah, itu gimana tuh? Maksudnya siapa tahu kan bisa menyusuri gak cuma di wilayah Katingan, ya mungkin daerah Barito Selatan, Barito Utara, mungkin ya daerah Das Sungai Barito juga banyak orang yang punya kebun rotan begitu.
5: Betul, Kak. Jadi kalau misalnya dibilang apa namanya mengenai undang-undang yang memang melarang atau menangguhkan gitu untuk penjualan rotan secara asalan, itu memang terjadi. Mungkin boleh diperbaiki jika aku salah Kak. Jadi kalau nggak salah itu Permendag tahun 2011.
3: Betul.
5: Jadi sebenarnya memang yang menerangkan kalau misalnya tidak bisa menjual rotan secara asalan ataupun mentah. Nah, itu dia Kak. Jadi kalau misalnya kita dalam skema P2RK ataupun pendampingan di asosiasi ini, kita tuh tidak menjual dalam bentuk mentah gitu. Nah, kita menjualnya dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, dalam bentuk jadinya itu kita kerjasamakan dengan salah satu off-taker-nya kayak gitu. Nah, jadi kemarin satu asosiasi ini berupa P2RK kita pertemukan dengan satu off-taker yang kemudian mereka melakukan kerjasama eksklusif di mana nanti P2RK menjual rotan asalan atau rotan mentah yang mungkin yang akan dikelola menjadi rotan yang sudah jadi seperti kursi, kemudian keranjang kayak gitu-gitu yang untuk diekspor. Itulah jadinya perbedaannya Kak. Jadi kalau dulu sebelum Permendag itu keluar memang harga rotan cukup sangat baik ya kayak aku banyak dengar beritanya kayak gitu.
3: Iya, karena saya ikut jual rotan waktu itu.
5: Jadi dulu tuh kayak pasarnya kayak pasar sawit sekarang gitu kan. Yeah. Jadi kayak sangat menarik banget gitu. Betul. Nah, kalau dulu ketika pasar itu apa namanya keran itu ditutup, jadinya akhirnya banyak masyarakat juga yang bingung nih dengan harga rotan yang saat ini seperti apa kayak gitu. Nah, karena pasarnya juga dulu gonjang-ganjing tentang siapa nih yang mau beli rotan juga banyak dipertanyakan. Yeah. Sampai akhirnya sekarang sudah menemukan satu off-taker yang memang melakukan kerjasama secara eksklusif dengan P2RK kayak gitu.
3: Okay. Karena memang kita tahu bahwa rotan Kalimantan termasuk rotan yang kualitasnya bagus
5: betul banget.
3: Dunia begitu.
5: Betul,
3: jadi incaran banyak orang begitu.
5: Iya.
3: Mungkin maksud dari pemerintah adalah agar kita yang mengolah itu sendiri dan pasarnya
4: dari hulu ke hilirnya kita ya.
3: Betul. Nah, dengan adanya FSC ini, apakah ini akan ada kemungkinan diekspor lewat FSC atau tadi tetap dikelola tadi atau ada pengrajin lagi yang melanjutkan setelah dari masyarakat sendiri?
5: Nah, jadi kalau misalnya di Katingan ya kayak spesifiknya rotan asalannya sudah tersertifikasi FSC, secara forest management-nya sudah tersertifikasi dan secara pabriknya COC-nya tuh juga sudah tersertifikasi. Jadi ketika dari hilirnya menjual dari tier 1 menjual dalam bentuk basah kemudian dibentuk asalan dijual ke pabrik dalam bentuk kering dan kering diolah lagi kemudian dari kering ini dibuat anyaman itu sudah disertifikasi Kak. Jadi sudah ada lebih dari 400 pengrajin yang ada di Katingan sebenarnya.
4: Di Katingan.
5: Iya betul Kak.
4: Keren.
5: Jadi sebenarnya sudah ada juga pengrajinnya. Dan secara spesifik sudah ada mal-mal khusus sesuai dengan standar ekspor kayak gitu.
4: Jadi enggak kemudian lagi diekspor ke Jawa untuk di pengrajin Jawa ya,
5: betul.
4: Ya?
5: Sudah ada di sini Kak.
4: Okay, karena itu juga jadi kelemahan di Taman Nasional Sebangau sendiri. Kita punya kelompok binaan rotan, tetapi ya itu masih kapasitasnya masih belum terlalu bagus ya untuk nganyam gitu, jadi masih agak kasar gitu.
3: Oke.
4: Okay. Mungkin bisa nanti
3: kolaborasi.
5: Ya. Kolaborasi.
4: Taman Nasional ya.
3: Iya.
5: Siap siap kak.
3: Wah. Gitu sih. Berarti salah satu tantangan dong itu ya kak ya. Saat ini realitanya di Taman Nasional Sebangau.
4: Nah, di Taman Nasional kayaknya udah mandek gitu aja, karena mungkin juga harga rotan tadi nggak terlalu bagus ya. Terus mungkin ada hubungannya nggak sih kayak pergeseran budaya, kan dulu kalau orang Dayak nikah maharnya ini nggak sih kebun rotan, sekarang enggak kan?
3: Petak pelaku ya.
4: Petak pelaku ya namanya.
3: Iya iya petak pelaku. Tapi kadang petak pelaku tuh berbagai jenis, ada yang kebun rotan, ada yang kebun karet, gitu. Ada jadi kebun intinya buah. Kebun. Intinya tanah.
4: Oh tanah, bukan itunya ya.
3: Iya iya iya. Tapi karena orang dulu rata-rata di desa, kami bilangnya di Lewu ya, itu kayak orang tua saya itu punyanya kebun karet. Kebun karet, di dalam kebun karet itu ada kebun rotan gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak di situ kita kalau enggak kan rotan enggak bisa dipanen setiap hari toh. Kayak kayak gitu. Karet kan bisa di
4: agroforestry
3: kan. Iya, jadi kayak tanaman tumpang tindih lah bahasanya tuh, kayak di
4: selasar
3: ya, tumpang sari,
4: tumpang tindih.
3: Betul juga tumpang sari. Jadi di situ ada rotan kayak gitu dan ditanam di situ. Habis itu kan biasanya mereka rotan itu terus menjalar nih kayak sampai ke atas. Ketutupan tuh karet-karetnya. Jadi kalau udah ketutupan dipanen gitu. Anak-anaknya masih ada di bawah. Jadi dia tetap berkelanjutan.

0: mahal.
1: Oh.
0: Kayak irit lebih mahal daripada taman kayak gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Taman waktu dulu ya, itu saya tahu ingat 2007. 2007-2008 masih kecil.
1: Ternyata
0: bantu nimbang.
1: Ternyata ya Sultan
0: bukan pengusaha,
1: kita
0: tapi
1: di
0: kan
1: sini.
0: Maksudnya itu kayak skala kecil kan. kayak satu hektaran lah kayak gitu. Di sela-selanya kebun karet. Kayak gitu kalau di situ. Kalau dibilang pengusaha sih enggak ya, kayak lebih tepatnya itu masyarakat semua hampir seperti itu. Nah, yang menarik ini kalau kita gabung dengan FSC ini kan masyarakat banyak yang skala kecil-kecil kayak gitu. Apakah boleh juga masuk gitu?
1: Boleh banget, boleh banget Kak. Jadi kalau misalnya di sertifikasi FSC itu ada dua jenis. Dulu P2RK itu melalui sertifikasi FSC NFSS. Yeah. Jadi itu dalam skala yang lebih besar dan skala nasional intinya. Jadi skala hektarannya juga besar-besar. Tapi sekarang P2RK juga sudah mulai nih kayaknya kita butuh yang lebih kecil lagi gitu. Nah, karena tidak semua luasan juga besar, terus juga dalam segi pengolahannya gitu Kak. Jadi makanya diubah menjadi RFSS Kak. Jadi kalau misalnya lahannya cuma 1 hektar, 2 hektar itu bisa banget. Malah itu menjadi poin penting gitu nah untuk bisa masuk ke sertifikasi FSC yang RFSS gitu.
2: Boleh karena tahu dia, biayanya enggak? Mahal enggak? Terjangkau enggak?
1: Jadi kalau misalnya dibilang kalau mau buat sertifikasi sendiri, mau membuat dari awal itu cukup agak besar biayanya. Jadi sangat disarankan untuk kita yang memang sudah melakukan banyak sertifikasi itu kita mengikuti dari sertifikasi yang lain. Anggaplah misalnya yang memegang sertifikasi perusahaannya Mbak Novi gitulah ya. Jadi saya sama Mas Alim ya udah ikut Mbak Novi aja gitu. Nah, karena kan sertifikasinya tidak tertutup oleh batas-batas ruang atau wilayah ya. Jadi walaupun misalnya di provinsi manapun, tapi asalkan dia sanggup tidak masalah gitu sebenarnya.
0: Oke. Dan pengepul berarti juga termasuk di situ ya?
1: Iya, dan menariknya sebenarnya gini Kak. Jadi anggaplah dalam 1100 wilayah P2RK itu sudah tersertifikasi FSC. Bukan hanya rotannya saja yang kita sertifikasi. Ada banyak jenis rotan yang sudah disertifikasi, bahkan jasa lingkungannya juga sertifikasi. Jadi kalau misalnya di sana ada hal-hal menarik kayak misalnya madu, dan di wilayah-wilayah P2RK itu biasanya sudah tersertifikasi.
0: Bener lagi Kak.
2: Madunya.
1: Yeah. Jadi sudah
2: kayak tadi karetnya bisa juga.
1: Bisa banget.
0: Oh, jadi karetnya termasuk sertifikasi
1: iya,
0: juga.
1: Iya, nanti sertifikasi FSC. Dan menarik nya karet itu bisa bukan cuman hanya getahnya aja Kak. Jadi kamu kayunya juga bisa dijual kalau sekarang. Jadi kayu karet itu juga punya harga kalau sekarang Kak gitu.
2: Di FSC juga.
1: Iya, di FSC kan juga gitu.
0: Oke. Nah, metode ini kan banyak yang dibilang tadi pembelinya banyak begitu ya. Bisa arahnya kemana. Metode penjualannya gimana?
1: Penjualannya
0: tetap
1: ya,
0: seperti standar yang kayak oh kita jual ke pengepul lagi lanjut begitu, atau langsung pemilik kebun yang jual melalui halaman website seperti apa tuh?
1: Oh oke. Kalau misalnya dalam standar sertifikasi itu sebenarnya dia yang penting lacak balaknya ya Kak ya. Lacak balaknya bisa ditelusuri. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana prosesnya, untuk saat ini sebenarnya P2RK juga masih tahap belajar juga untuk bisa pakai yang lebih modern gitu ya Kak ya, maksudnya dalam bentuk website gitu. Tapi kalau sekarang mereka misalnya dari tier 1 petani menjual ke tengkulak. Nah, kalau di sini tengkulaknya bukan tengkulak. Jadi dalam ADART P2RK itu atau aturan mereka menyebutnya korwil, kordes kayak gitu. Jadi tier 2-nya itu ada kordes, koordinator desa, terus kemudian ada koordinator wilayah, kemudian lanjut ke unit pengolahan P2RK-nya, barulah ke unit pengolahan bahan keringnya untuk dijadikan anyaman. Kayak gitu sih sebenarnya, Pak.
0: Oke. Tapi kalau seharusnya dari P2RK-nya yang membeli berarti ya, tidak lewat tengkulak lagi.
1: Tidak. Jadi tangan satu jadi langsung gitu sebenarnya.
0: Oke.
2: Kayak memutus rantai yang panjang juga kan.
0: Ada enggak problem? Tengkulak ya kan. Ini kan memutus tengkulak lain jatuhnya. Gimana tuh?
1: Kalau di cuttingan ini menariknya sebenarnya rotan tuh tidak begitu, kalau dalam segi bisnis ya masih banyak pesaing-pesaing yang cukup menarik ya Kak ya. Mungkin kakak juga ngelihat itu ada sawit, komoditas sawit, kemudian ada pertambangan yang memang cukup dari segi minat tuh cukup tinggi gitu. Nah jadi kalau misalnya dibilang apakah ada persaingan yang bisa mematikan

0: yang membuat P2RK juga cukup menjadi tantangan besar dalam persaingannya saat ini, karena cuman P2RK satu-satunya yang punya sertifikasi. Jadi anggaplah kayak jalan itu lurus banget gitu loh, Kak.
1: Oke, dan
0: Lurus
1: merangkul
0: banget.
1: tengkulak ini berarti jadinya ya.
0: Kalau sejauh ini sebenarnya diajak kerjasama, cuman beberapa tengkulak tetap memilih sendiri dan beberapa momen sudah tutup sih, Kak, sebenarnya tengkulak-tengkulak yang di luar dari P2RK.
2: Karena komoditi lain lebih menguntungkan kan.
1: Iya.
2: Tapi penasaran deh, kayak petani yang di hulu, Katingan hulu itu, kenapa mereka masih tetap bertahan jadi petani rotan?
1: Iya.
0: Aku sih ngelihatnya gini, Kak, dari hasil banyak kajian juga yang sudah dilakukan di hulu itu, terutama di Katingan. Aku pernah ngelihat Tiwa, Kak. Jadi ketika kita lahir juga ternyata diceritakan sama orang-orang hulu itu, orang Katingan spesifiknya, mereka itu lahir aja disuguhkan sama rotan, ada rotannya. Kemudian untuk acara-acara tertentu, terutama pernikahan, mereka juga pakai rotan. Terus juga ketika meninggal, untuk teman-teman yang memang menggunakan rotan di untuk penguburannya gitu, Kak. Jadi rotan itu sebenarnya bagian dari
2: bagian
0: kehidupan
2: hidup mereka.
0: Iya, jadi sebenarnya walaupun dari segi harga mereka masih mempertimbangkan, tapi dari segi sosial, kearifan, mereka masih mempertimbangkan
1: dan budayanya
0: itu.
1: Juga
0: ya.
1: Oke. Jadi tetap berkelanjutan ya. Iya, ini baru kita tahu ya. Padahal sudah diterpa badai banget nih rotan begitu ya kan, after kebijakan di 2011 itu. Itu juga merasakan, di Das Barito juga merasakan waktu itu. Lagi hype-hype-nya orang, kami bilangnya manetes. Bilangnya manetes atau memagat paikat kayak gitu kan. Tiba-tiba loss begitu, tiba-tiba orang pada beralih haluan gitu karena harga
2: karena
1: yang tiba-tiba turun.
2: Ya.
1: Iya, dulu itu masih di kisaran 250.000 dulu, Kak. Satu pikul. Satu pikul itu kan satu kayak bantalan kayak guling gitu loh.
0: Yang 70 kiloan gitu loh, Kak.
1: Iya. Kayak guling, Kak. Tapi panjang berapa ya?
0: Dua depak gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: pakai kayak ginian mereka tuh.
0: Iya, depak.
1: Diikat kan, itu lucu kayak pocong nggak bentuknya.
2: Oh,
1: iya kan, kan dia dibagi di kayak umpamanya 5 depak dibagi jadi 2 jadi bentuknya kayak pocong.
2: Pocong rata.
1: Okay. Iya,
0: tapi betul.
1: Betul.
2: Lucu.
1: Dan aku nggak kuat menetes itu, kata memagat paikat itu nggak kuat karena dia durinya ngait-ngait di atas.
2: Betul.
1: Kan jadi perlu tenaga
2: tarik,
1: untuk ditarik
2: gitu ya.
1: Iya, terus ada pengaitnya buat dijuluk biar dia cepet turunnya.
0: Iya,
1: gitu. Dan dalam sehari itu belum tentu dapat satu pikul itu satu orang. Nah, serunya itu dulu, Kak, waktu di kampung itu keroyokan.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak apa? Jadi kayak dalam 3 hari satu kebun tuh udah selesai.
0: Oh.
1: Gitu.
2: Panennya.
1: Iya, panennya dalam seminggu udah selesai. Sekalian mau ngebersihin buat selanjutnya mantat karetnya mudah gitu. Karena dia kan merambat ke sana kemari kan.
0: Iya, betul.
2: Menarik.
1: Jadi
2: banget ya,
1: ekstrim, Kak, kalau apa namanya nyadap karet di kebun bapak dulu tuh ekstrim. Kita harus lewat duri kayak segala macam. Kalau kebun di Kalsel karet anteng kayak gitu kan, kayak bersih.
2: Rotan itu ditanam kan?
1: Ada yang ditanam, ada yang udah kayak kalau di kebun.
2: Jadi kalau dipanen dia panen bersih atau ditinggalin?
0: Harusnya nggak boleh bersih sih, Kak.
1: Ada anaknya, Kak.
0: Ada anaknya.
1: Iya, okay. Ada anaknya, nggak semua harus dipanen.
2: Nanti dia tumbuh lagi gitu ya.
1: Ya itu sepengetahuan saya ya. Kalau di Katingan juga bagaimana?
0: Sama, Kak. Jadi untuk masa penanaman pertama itu 7 tahun, kemudian untuk siklus pemanenan selanjutnya 2-3 tahun kayak kakak tadi, sama aja. Dan apa namanya, rotannya juga ada yang rotan tanam, ada yang rotan yang memang sudah lama, memang sudah tumbuh gitu secara alamiah gitu, Kak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi ya aku tahu tuh, aku suka banget kalau manetes itu, rotan irit itu, karena gampang ditarik, Kak. Dia kecil. Kalau yang besar itu susah nariknya. Besar banget. Nah, kalau kita melihat dengan perkembangan saat ini, ada nggak potensi kira-kira rotan ini kembali diekspor? karena masyarakat juga hopeless lah mungkin dengan
2: atau mungkin apa sih
1: kebijakan dari FSC lah gitu.
2: Dari WWF sendiri ada program apa untuk meningkatkan harga jual rotan gitu, ada nggak?
0: Jadi kalau misalnya dibilang apakah masih ekspor, dalam bahasanya umum rotan Katingan tuh masih ekspor Kak sampai saat ini. Cuman bentuknya bukan lagi rotan basah, tapi memang sudah rotan jadi kayak
2: furniture gitu.
0: Furniture
2: gitu. Iya,
0: betul, betul Kak. Tapi kalau misalnya dibilang apa nih yang WWF lakukan untuk bisa menaikkan harga rotan gitu. Kita juga sempat melakukan intervensi ke teman-teman FSC, bertanya, berdiskusi apakah ada yang bisa kita lakukan kerjasamakan. Kemudian kemarin juga kebetulan ada kunjungan nih Kak dari teman-teman FSC internasional di P2RK kayak gitu, dan juga teman-teman dari Kemenhub yang memang datang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak yang sudah kita coba, dan harapannya di tahun ini atau tahun depan ada perbaikan-perbaikan lagi lah dari segi harga kayak gitu. Nah, sebenarnya kita juga butuh bantuan nih dari pemerintah daerah, provinsi, terutama Katingan, Kalimantan Tengah gitu. Nah, dan juga penyiaran secara masif mengenai oh rotan itu masih ada loh kayak gitu. Rotan Katingan kita tersertifikasi loh, bahkan di Indonesia nih satu-satunya. Dari gaungan itu kita bisa pastikan gitu ada hal-hal baik, terutama mungkin oh ada nih minat dari masyarakat kayak gitu gitu sih dari sana sih Kak.
1: Nah, kalau kita merujuk pada kebijakan di tahun 2011 itu ya, terkait tidak boleh mengekspor bahan mentah rotan ini. Kalau dilihat dari segi bisnis, mungkin negara pengen untung lebih, begitu bahasanya ya, melalui barang yang sudah jadi begitu ya kan. Tapi sekarang masyarakat malah jadi layu begitu dalam berkebunnya. Kenapa sih? Mungkin dari yang diketahui sama Mbak Febri, alasan memberhentikan bahan mentah itu ke sana begitu, biar masyarakat tuh kayak lebih tahu aja begitu. Kadang kan kebijakan ini dari dulu ada, tapi orang kayak oh ini cuma kebijakan pemerintah aja, tidak mengerti alasannya begitu.
0: Ya sebenarnya itu bukan tanpa alasan ya kayak untuk penutupan keran itu gitu. Nah, jadi sebenarnya rotan itu kenapa tidak bisa dijual secara asalan atau mentah itu agar tidak ada penduplikatan gitu, nah, atau pengklaiman secara mentah oh ini rotannya dari negara A, negara B gitu. Nah, sedangkan itu tuh sebenarnya hasil dari kekayaan Indonesia gitu. Nah, banyak yang itu terjadi saat itu gitu ya kayak, karena memang derasnya gitu, nah, apa namanya, keran yang dibuka oleh Indonesia terutama pada rotan kayak gitu untuk ekspor dari bahan mentah. Sedangkan kalau kita bahan mentah sudah kita pastikan Kak, gak bisa kita lihat ini nih sebenarnya rotan dari mana sih gitu. Nah, ini nih sebenarnya hasil dari
1: identitas bahkan, gitu
0: ya, identitasnya gitu. Itu mungkin salah satunya ya Kak, kalau misalnya secara spesifik kenapa sebenarnya ada aturan itu kayak gitu sih Kak waktu saat itu.
1: Oke, padahal kan masyarakat tetap aja melakukan kayak habis panen nunggu lagi begitu kan. Tidak ada yang, kalau mungkin pembukaan lahan besar-besaran untuk nanam itu karena tumpang sari masih dilakukan di daerah Das Barito begitu. Nggak tahu kalau dikatakan apakah dia tumpang sari juga
0: masih.
1: Memang pure kebun rotan aja, tidak ada kebun lain gitu di dalamnya. Nah, itu apakah berpengaruh juga terhadap kelestarian lingkungan begitu karena dibuka kerannya begitu, atau seperti apa alasan pemerintah nge-close untuk ekspor?
0: Kalau di untuk alasan spesifiknya tadi ya mungkin ya kayak biar secara identitas tuh jelas kalau misalnya tuh rotannya itu tuh dari siapa gitu, nah dari negara mana. Tapi kalau misalnya ada enggak ya kelestarian dari segi rotannya sendiri dalam ruang lingkup ekosistem lingkungan. Sebenarnya selama kita menjaga rotan, selama itu juga kita menjaga hutan. Jadi rotan itu tidak bisa hidup sendiri Kak. Rotan itu tuh butuh inangnya. Nah, dia itu mencari matahari kayak gitu. Jadi selama ada tegakan yang tinggi berupa pohon-pohon yang besar, di situ pula rotan itu tumbuh. Jadi bisa dipastikan selama kita menjaga rotan, memanen rotan, menanam rotan, kita juga menjaga lingkungan itu sendiri. Selain itu juga kalau di Katingan sebenarnya inline dengan habitat dari orang utan itu sendiri, Kak, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di wilayah hilir itu kan jadi habitat orang utan ya, Kak, ya. Jadi kalau selama kita menjaga ekosistem di bagian hilir itu untuk penanaman rotan, pemanenan rotan, sama saja kita sudah menjaga habitat orang utan, menjaga kelestarian alam dan juga hutan di dalamnya, kayak gitu sih, Kak.
1: Oke. Menarik ya. Nah, kalau melihat waktu
2: seru banget ya,
1: dari Taman Nasional Sembangau sendiri akankah tertarik begitu untuk kolaborasi FSC ini tadi, atau mungkin ada ide lain untuk mungkin lebih mensupport itu?
2: Tentunya sangat tertarik ya, karena ya, itu lagi dengan kita menjaga rotan aja kita sudah dipastikan menjaga hutan, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kalau di Sebango masih ya petani rotannya masih timbul tenggelam gitu ya, karena memang nggak banyak gitu, tadi beralih jadi nambang, jadi sawit dan sebagainya. Dan saya rasa ketika masyarakat beralih jadi petani rotan ya akan lebih baik ya. Gitu,
1: jadi ada sesuatu hutannya yang menarik lagi ya.
2: Mudah-mudahan sih petani rotan yang kita dampingi, karena ada beberapa, ada dua kalau nggak salah, mereka sudah sampai kita kasih pelatihan untuk anyam dan sebagainya gitu. Cuma yang saat ini mandek ya, karena memang beralih alternatif mata pencahariannya banyak ya. Jadi ya saya berharapnya kedepannya mungkin akan muncul petani-petani rotan baru di Sebangau, dan ya kita nanti kedepannya bisa, mudah-mudahan bisa gabung di P2RT.
1: Betul, karena orang mayoritas kalau saya di Das Barito ya, itu musiman. Kalau umpamanya ada musim banjir, orang ngikan gitu ya kan. Kalau musim kering lagi orang nyadap karet rame-rame. Itu nanti kalau umpamanya ada musim tengah-tengah antara banjir dan tidak, nyadap rotan, ngambil rotan menetes tadi untuk dibawa, kayak gitu. Jadi kayak jadi musiman begitu. Enggak yang selalu setiap saat begitu, tapi karena kan
2: tapi kita juga mengembangkan ekowisata di daerah apa Keruing gitu ya. Di situ juga ada, selain ke orang hutan, kita juga nanti ke masyarakat juga. Kalau ada kayak wisatawan, kita ajarin untuk gimana cara ngambil rotan, manen rotan, itu juga mereka excited banget. Jadi selain pemanenan tadi apa, kita juga bisa jadikan itu jadi salah satu objek wisata juga.
1: Iya sih. Wah, menarik. Menutup diskusi kita, apa harapan mungkin ke depannya terkait tentang FSC ini begitu? Apakah bisa diterapkan seluruh Kalimantan Tengah begitu ya? Mungkin dari Kak Febri dulu, silakan.
0: Jadi untuk harapannya ya, Kak ya, rotan yang bersertifikasi FSC ini bukan hanya dari 26 desa, 5 kecamatan yang ada di Katingan, tapi bisa menyeluruh. Jadi semuanya bisa tersertifikasi, harapannya seperti itu. Dan kemudian sebenarnya harapan yang paling besar adalah ada hal-hal yang bisa kita sama-sama kolaborasikan, baik dari segi pemerintah, kemudian NGO juga di dalamnya, kemudian asosiasi lainnya, untuk sama-sama ayo dong ini rotan kita gitu. Nah, saya juga bukan orang lokal, tapi saya bangga gitu, nah, pernah kenal dan ikut bergerut dalam dunia komoditas rotan ini gitu. Nah, harusnya kita yang memang orang lokal juga bangga gitu. Nah, karena dunia bahkan mengakui secara kualitas dan juga saat ini hanya satu-satunya di Indonesia. Jadi harusnya kita bertepuk tangan dan berbanggaria untuk itu.
1: Okay. Oh, berarti cuma ada di Kalimantan rotannya?
0: Iya, sebenarnya untuk rotan ada di seluruh Indonesia, Kak. Ada di beberapa pulau. Tapi yang sudah tersertifikasi FSC hanya di Kalimantan Tengah.
1: Oke. Kalau Kak Nopi sendiri?
2: Mungkin sama ya dengan Mbak Febri. Tapi mungkin ini ya, kalau dari Taman Nasional sendiri, dengan kita memanfaatkan rotan, berarti kan konservasi itu tidak hanya melindungi aja ya, tapi di situ ada pemanfaatan. Dan rotan ini juga termasuk adalah pemanfaatan secara lestari. Karena memang ketika kita memanfaatkan rotan, pastilah dengan otomatis kita menjaga hutan. Jadi
1: ya,
2: mudah-mudahan akan lebih banyak bermunculan petani-petani rotan baru. Betul. Di Betul. Kalimantan ini.
1: Mungkin ada inovasi speaker dari rotan, ya. Begitu ya.
2: Iya, kan?
1: Atau mungkin ada sesuatu yang ikonik begitu ya. Kalau biasanya speaker kan dari gabus ya, bekas gergaji atau apa. Kalau speaker dari rotan juga menarik ya. Dan kita punya tikar yang unik dari rotan itu, kayaknya saya melihat cuman di Kalimantan aja, nggak tahu kalau di luar ada mungkin ya. Cuman versi kita tuh kayak mengkilap, bagus. Kak. Cakep, iya, kayak gitu.
2: Makanya nyamannya juga bagus kan.
1: Iya. Betul, Kak. Jadi kayak kayak sesuatu yang keren gitu ya. Semoga ini menjadi keberlanjutan. Amin. Terima kasih.
2: Gaya hidup.
1: Betul. Amin. Dan dari perbincangan sore ini, mungkin saya ngambil kesimpulan bahwa rotan bukan sekedar hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi ya, tapi juga menjadi simbol bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam tadi.
2: Betul.
1: Terus juga nilai budaya di dalamnya tadi dibilang ya. Dan melalui sertifikasi FSC ini dan kolaborasi berbagai pihak, kita semua diajak untuk memastikan bahwa setiap langkah dari pemanfaatan hasil hutan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan generasi mendatang. Itu sih garis bawahnya ya sebenarnya.
2: Iya,
1: bahwa memang FSC ini hadir juga untuk mengingatkan masyarakat bahwa jangan hanya mengambil gitu ya, tapi juga melestarikan. Terima kasih Kak Novi sekali lagi, terima kasih juga Mbak Febri, luar biasa infonya di sore hari ini. Kita nunggu info-info lainnya lagi yang bisa di-share di Pro 1 ya.
0: Dan terima kasih banyak Kak.
1: Terima kasih juga pendengar Pro 1 di Palangkaraya. Sampai jumpa lagi di Green Radio yang hadir setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan.
2: Ya baik, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama saya Aditya, Indah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara yang pertama pendengar, kita akan informasikan, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Di Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada Vira Amelia. Selamat sore, Amel.
1: Halo, selamat sore, Aditya. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Kabar baik. Terpantau Samarinda agak berawan ya hari ini ya?
1: Betul sekali, tadi siang sempat mendung, tetapi sore ini kembali cerah nih, berawan, Aditya.
0: Oke, cerah berawan. Berarti mumpung malam minggu asik nih buat jalan-jalan ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, dari Samarinda, Mel, ada berita apa nih, Mel?
1: Ada informasi mengenai harga tabung gas 3 kg yang naik, Aditya.
0: Oke, silakan Amelia untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Disperindakop Kabupaten Paser mengambil langkah strategis terkait adanya kenaikan harga tabung gas bersubsidi 3 kg yang dijual pengecer toko kelontongan hingga Rp80.000. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah warung kelontongan yang ada di Kabupaten Paser diketahui telah menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg hingga mencapai Rp80.000 dan melampaui dari peraturan yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina Patraniaga. Diketahui harga tabung gas melon tersebut berkisar dari Rp60.000 hingga Rp80.000 di tempat pengecer yang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Paser Yusuf menerangkan sesuai dengan peraturan bupati dan yang diatur oleh pihak Pertamina kepada pangkalan resmi untuk menjual tabung LPG 3 kg eceran bukan menjadi kewenangannya. Namun ia menyebut tugas Disperindakop hanya mengawasi harga eceran tertinggi yang dijual di pangkalan, tetapi tidak punya wewenang untuk menindak tegas kepada penjual di warung kelontongan.
3: Kami memastikan bahwa harga eceran tertinggi di pangkalan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu harganya Rp22.000 per tabung. Nah, jika terjadi penyimpangan di situ, maka kita akan ambil langkah-langkah memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan pencabutan izin sebagai pangkalan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk desa-desa yang membutuhkan, dilaksanakan operasi pasar, nah kita fasilitasi itu. Kita fasilitasi, jadi kita mengajukan permohonan ke Pertamina Patraniaga supaya diberikan kuota untuk operasi pasar murah. Dan itu sering kita lakukan terus-menerus itu.
2: Disperindakop Kabupaten Paser pun terus berupaya dengan mengambil langkah untuk memastikan HET di pangkalan tetap stabil dan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan agar tidak dijual keluar. Namun di luar ini sesuai dengan aturannya bahwa itu dijual sesuai dengan penerima tetap gas LPG 3 kg. Kemudian Yusuf juga menerangkan terkait pelaksanaan operasi pasar murah tabung melon, diakuinya tidak ada penambahan gas 3 kg, namun untuk secara reguler akan menambah kuotanya.
3: Jadi di luar reguler yang dikirim, jadi ada memang Pertamina itu menyiapkan untuk seperti itu. Jadi memang kalau informasi dari Pertamina kemarin, kuota kita tetap. Tetapi untuk operasi pasar tetap jalan di luar kuota
4: yang sudah ada.
3: Mungkin harus ada tim terpadu mungkin yang akan melakukan, karena sudah kewenangannya penegak hukum, karena ini kan menjual barang bersubsidi, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa keberadaan mereka juga memberi manfaat untuk warga sekitar.
2: Harga tabung gas melon yang melejit naik hingga menyentuh Rp80.000 di toko kelontongan ini pun memang dikatakan Yusuf sudah termasuk ekstrim karena harga normalnya di pangkalan jauh di bawah itu. Yusuf pun menyampaikan imbauan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas 5 kg. Apalagi pihak Pertamina bersama Disperindakop juga menyiapkan fasilitas tukar tabung dari yang 3 kg ke 5 kg untuk masyarakat agar tidak merugi atas naiknya harga yang dijual secara eceran di toko kelontongan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Aditya di Banjarmasin. Silakan Adit.
0: Baik, terima kasih Amelia untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian Samarinda, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan kita sudah terhubung bersama dengan Febrianti. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Febri.
1: Waalaikumsalam, halo Adit. Satu yang saya tandai dari Adit adalah selalu memanggil dengan nama belakang. Iya Adit, betul apa betul?
0: Iya, biar lebih akrab aja Feb.
1: Alhamdulillah. Kabar gimana dong?
0: Kabarnya pasti baik dong ya, menuju malam minggu nih.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Mumpung masih awal bulan juga kan, jadi masih tebal ya.
1: Ya masih ada lah ya, sisa-sisanya ya.
0: Oke, Feb, diterangkan informasi apa nih sore hari ini?
1: Ini terkait demam Piala Dunia, Adit.
0: Wih,
1: kita
0: seru
1: mau nobar
0: dong,
1: akbar
0: ya.
1: Ini. Mau nobar akbar keren, sama keren. Pemerintah Kota Tarakan.
0: Baik, silakan Feb, informasi lengkapnya nih Feb.
1: Terima kasih Aditya di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya. Demam Piala Dunia tahun 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng akbar. Untuk babak semifinal hingga final menggandeng RRI dan TVRI serta UMKM di Bumi Paguntaka. Laporan Andi Muhammad Rizal.
2: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
3: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, panggung akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
2: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah yang sangat menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret dan rapat koordinasi yang melibatkan OPD yang terkait, kemudian usaha, kemudian punya media, UMKM. Jadi beberapa tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kota Tarakan, pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah koordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
3: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali menuju Aditya di Kota Tatas, Kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Febrianti untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin diinformasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji Banjarmasin. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji, sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Satu.
2: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meresmikan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin di Kota Banjarbaru Jumat 10 Juli 2026. Menhaj mengatakan kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji sekaligus menjadi langkah awal pengembangan layanan terpadu bagi jemaah umroh di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan rencana pemerintah menjadikan Asrama Haji Banjarmasin sebagai one-stop service bagi jemaah umroh. Calon jemaah nantinya dapat menginap, mengikuti manasik, hingga menyelesaikan proses keimigrasian di kawasan asrama sebelum langsung menuju bandara untuk berangkat ke Tanah Suci.
3: Saya bersenang kali, ini kalau secara tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sek, ini paling nggak ini setara dengan bintang 3, sehingga itu kita bisa bersaing dengan mereka. Dan seperti harapan dari pemerintah provinsi Kalsel, kita juga sudah merencanakan beberapa asrama haji menjadi one stop service untuk jamaah umroh. Mereka disiapkan di sini, nginep di sini, manasik umrohnya di sini, kemudian kita kerjasama dengan imigrasi di sini juga, begitu keluar dari asrama haji sudah bisa langsung ke bandara dan langsung masuk pesawat. Tentu ini memerlukan kerjasama dengan banyak pihak.
2: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan harapan Gubernur Kalsel kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalsel dan Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin agar merawat aset gedung baru tersebut sehingga pelayanan terhadap para calon jemaah haji dan umroh terus maksimal.
4: Saya berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan dan Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin memiliki rasa memiliki terhadap aset ini. Karena tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu menjaga kualitas pelayanan dan merawat fasilitas yang telah dibangun dengan baik. Rawatlah dengan penuh tanggung jawab karena sangat sayangkan apabila bangunan yang megah, nyaman dan representatif tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitasnya menurun dalam beberapa tahun.
2: Adapun pembangunan gedung baru Asrama Haji kelas 1 Banjarmasin tersebut dilaksanakan melalui skema SBSN tahun anggaran 2025 dengan fasilitas sebanyak 44 kamar yang mampu menampung hingga 176 jemaah.
0: Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dinundukan, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Wina. Halo, selamat sore Win. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Win?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kami semuanya baik-baik saja. Kemudian untuk cuaca di Nunukan saat ini lagi cerah-cerahnya ini.
0: Waduh, nampak sekali Win, dari cahayanya udah cerah banget nih Win.
1: Baik Aditya.
0: Ada informasi apa Nunukan sore hari ini Win?
1: Dari Nunukan informasi yang telah kami siapkan ini terkait menemukan kasus anak gangguan mental akibat game.
0: Waduh, oke, silakan Win, informasi selengkapnya Win.
1: Baik, terima kasih Aditya. Pendengar dan pemirsa RRI, temukan kasus anak gangguan mental akibat game. Germas Nunukan Timur hadirkan psikolog dinas sosial untuk memberikan penyuluhan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Temuan kasus sosial anak yang mengkhawatirkan, Puskesmas Nunukan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menginisiasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS berskala lingkungan di RT 19 Kelurahan Nunukan Timur. Berbeda dengan kegiatan kesehatan biasa, GERMAS kali ini sengaja mengusung tema khusus yang sedang hangat, yakni kesehatan mental anak, setelah pihak Puskesmas mengonfirmasi adanya temuan kasus real di wilayah tersebut. Kepala Puskesmas Nunukan Timur Dr. Eka Apriani Lestari menjelaskan, tema GERMAS disesuaikan dengan ditemukannya kasus anak kecanduan game di wilayah Nunukan Timur. Dua kasus yang ditemukan sudah berpengaruh terhadap gangguan mental anak. Pihak Puskesmas berharap tema yang dekat dengan keresahan para orang tua tersebut dapat menjadi magnet penarik massa. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan rekreatif, Puskesmas ingin meningkatkan partisipasi masyarakat yang selama ini enggan datang jika hanya diundang untuk pemeriksaan medis murni.
3: Ada dua kasus kemarin ditemukan anak-anak yang kecanduan game sampai gangguan mental gitu. Jadi akan membawakan tema kesehatan mental khususnya untuk anak-anak. Narasumbernya datang dari Dinas Sosial Psikolog.
2: Rangkaian kegiatan GERMAS di RT 19 dimulai sejak pagi, dilanjutkan dengan sesi penyuluhan interaktif mengenai kesehatan mental anak oleh psikolog, dan ditutup dengan pemanfaatan layanan cek kesehatan gratis bagi warga yang hadir. Melalui integrasi kegiatan tersebut, para orang tua di Nunukan Timur diharapkan tidak hanya mendapatkan edukasi untuk memproteksi anak-anak mereka dari dampak buruk kecanduan gawai, tetapi juga secara sadar mau memeriksakan kondisi kesehatan fisik mereka tanpa rasa takut. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aditya, di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Wina untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, untuk menutup lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Amin.
1: Ya, halo, selamat sore rekan Adit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Amin?
1: Wah, sehat luar biasa. Cuaca di Palangkaraya kami sangat senang karena mendung-mendung cantik, jadi adem di sore hari ini. Bagaimana kalau di Banjarmasin?
0: Mendung-mendung cantik, 11-12 sama Palangkaraya, Banjarmasin hari ini. Mendung-mendung cantik juga Bang Amin.
1: Wah, pas banget untuk jogging-jogging sore ya.
0: Oke, ini ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Min?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang Pemprov Kalteng bersinergi memajukan koperasi merah putih, Adit.
0: Baik, silakan Bung Amin informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit dari RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita informasikan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
4: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
3: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Aditya di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Amin untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita ucapkan selamat sore untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, dengan kondisi cuaca yang sangat nikmat dirasakan sore hari ini ya. Pendengar, Anda masih bersama saya Aminuddin yang menemani Anda dengan rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam Gema Nuansa Senja. Dan tentunya stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, menikmati sore Anda dengan lagu-lagu terbaik dan informasi-informasi terbaik juga yang kami sampaikan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-20 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam program Kemanuansa Senja edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar, kami informasikan untuk waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 32 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga saat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13 bersama Ahmad Bakri dan juga Badriah. Dan nantinya juga sambil menunggu waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sekaligus ngeklos di program Gema Nuansa Senja, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam rangkaian program nantinya akan ada warta berita daerah. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 11 Juli 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Konten-konten lokal ya bisa dimasukkan di menjadi salah satu menu di MBG.
2: Kata Bapak Putra Sato, kita harus layak dengan tanggung jawab kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan kepercayaan itu. Insya Allah kami akan bayar juga dengan tanggung jawab itu.
0: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama, SPPG Polda Kalimantan Tengah terus mengupayakan penyediaan makanan MBG dengan takaran gizi yang seimbang bagi pelajar. Selain memperhatikan kandungan gizi, makanan lokal khas Kalimantan Tengah dinilai bisa menjadi alternatif menu MBG yang baik untuk mendukung pertumbuhan kembang siswa. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Jadi ada konten-konten lokal ya bisa dimasukkan di menjadi salah satu menu di MBG.
3: Polda Kalimantan Tengah turut berkontribusi dalam penyediaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi 3.025 siswa dan siswi di sekolah. Upaya ini dilakukan untuk membantu distribusi MBG agar lebih merata menjangkau lebih banyak peserta didik sesuai kapasitas pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelola SPPG Polda Kalimantan Tengah, Iswanto, mengatakan dalam pelaksanaannya, pihaknya terus berupaya menjamin kualitas gizi pada setiap paket MBG yang dibagikan kepada para siswa dan siswi di sekolah. Setiap porsi makanan disusun dengan komposisi gizi yang terukur, mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, hingga buah, sehingga kebutuhan nutrisi siswa dapat terpenuhi secara seimbang.
4: Setiap satu porsi makanan itu sudah diukur ada berapa kalori, ada berapa proteinnya, ada berapa protein hewaninya, gitu tuh. Setiap hari berbeda memang. Pelaksanaannya itu dalam satu komposisi ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, ada buah, itu satu kali porsi ya.
3: Lebih lanjut, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, mengatakan, selain memperhatikan takaran gizi, makanan khas daerah juga dapat dijadikan alternatif menu MBG bagi para siswa. Menurutnya, banyak makanan lokal yang memiliki kandungan gizi tinggi, sehingga layak diperkenalkan sebagai bagian dari menu bergizi di sekolah.
1: Kemudian, konten-konten lokal, makanan-makanan lokal itu kalau bisa ya diperbanyaklah. Karena satu tahun ini jujur kami belum pernah melihat ada kandang sarai misalnya.
5: Oh, okay.
1: Jadi ada konten-konten lokal ya bisa dimasukkan di menjadi salah satu menu di MBG.
3: Melalui kolaborasi antara penyelenggara MBG dan pihak sekolah, kualitas pelayanan program diharapkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan menu bergizi yang seimbang dan semakin beragam, program makan bergizi gratis diharapkan mampu mendukung kesehatan serta meningkatkan semangat belajar para siswa. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Berikut kita beralih ke informasi berikutnya, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau terus meluas. Hingga Kamis kemarin, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 41,5 hektar atau bertambah sekitar 10 hektar dari laporan sebelumnya. Untuk mempercepat penanganan, 2 unit helikopter dikerahkan melalui waterbombing di lokasi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Herman Wibowo, mengatakan kebakaran yang terjadi sejak 2 Juli 2026 masih sulit dikendalikan karena membakar lapisan gambut. Bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah membuat kobaran api kembali muncul saat suhu meningkat dan angin bertiup kencang, sehingga upaya pemadaman melalui jalur darat dinilai tidak lagi mencukupi. Menurut Herman, bantuan 2 unit helikopter merupakan hasil koordinasi BPBD Kabupaten Pulang Pisau bersama BPBD Kalimantan Tengah yang mengajukan dukungan kepada BNPB. Kedua helikopter mulai melakukan penyiraman dari udara sejak 2 hari lalu untuk menekan penyebaran api di kawasan terdampak. Pendengar, Rahmat Nasution Hamka kembali menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031 dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri serta disaksikan Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Saurat. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Kata Pak Gubernur Solo, kita harus layak dengan tanggung jawab kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberi kepercayaan itu. Insya Allah kami akan bayar juga dengan tanggung jawab itu.
5: Rahmat Nasution Hamka kembali memimpin Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031. Pengukuhan dilaksanakan Jumat malam oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri disaksikan Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran dan jajaran Kadin Indonesia, pengurus Kadin Kabupaten Kota dan tamu undangan bertempat di Aula Jayang Tingang lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menegaskan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus rumah besar dunia usaha yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke daerah. Ia menilai Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pangan, energi, dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi apabila didukung kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan dunia usaha.
6: Tugas kami di Kadin Indonesia ialah mendukung Kalimantan Tengah supaya bisa semakin maju. Nah, kami melihat bahwa apa yang dicanangkan Gubernur mendorong program pemerintah pusat, strateginya ini sangat terlihat. Lagi kita berbicara bagaimana Kadin bersama tentunya Provinsi Kalimantan Tengah bisa membantu pengusaha semakin banyak berdiri di atas kaki sendiri dan pengusaha-pengusaha daerah bisa maju.
5: Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat Nasution Hamka menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru. Ia menegaskan komitmen Kadin untuk terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalteng dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dan memperluas ruang bagi pengusaha lokal dalam investasi.
2: Kami juga mengharapkan kepada Bapak Gubernur agar dapat nantinya memberikan porsi prioritas kepada pengusaha-pengusaha daerah dalam rangka mengembangkan investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dan kami yakin karena misi-misi Pak Gubernur itu adalah untuk memberikan hak dan martabat bagi warga masyarakat Dayak khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Sehingga pasti ada afirmasi kebijakan akan beliau berikan kepada kita semua. Dan saya sudah banyak juga beliau sampaikan dan insya Allah menunggu waktunya kita akan lakukan itu secara bersama-sama dengan dukungan penuh dunia usaha semuanya.
5: Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menegaskan pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Agus Tiar Sabran mengucapkan selamat kepada ketua dan seluruh jajaran pengurus Kadin Kalimantan Tengah yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kontribusi Kadin dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, organisasi Kadin memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berpihak kepada masyarakat.
7: Bagaimana orang lokal pun menjadi tuan rumah sendiri? Tentunya dalam kedepannya, nanti kita seperti kami sampaikan tadi, setiap perizinan kami wajibkan ada memiliki ketua Kadin. Jika sinergi kolaborasi itu bukan hanya diungkapkan, tapi dengan diminta implementasikannya.
5: Acara pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031 dihadiri unsur Prokopimda Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran Kadin Indonesia, pengurus Kadin Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, dan perwakilan instansi vertikal lainnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPP Batuah FM Buntok.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Petang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Bupati Kapuas Wiarno mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melaksanakan panen raya padi di Desa Terusan Mulia, Kecamatan Bataguh, Rabu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, sekaligus menegaskan peran strategis Kabupaten Kapuas sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Kalimantan Tengah. Bupati Wiarno juga menjelaskan bahwa panen raya tahun ini dilaksanakan secara serentak di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bataguh, Kapuas Kuala, Tumbang Catur, dan Kapuas Timur dengan total luas panen mencapai 25.799 hektar. Dan selain memanen padi bersama petani, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani sebagai bentuk dukungan pemerintah dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai bantuan alsintan yang telah diterima Kabupaten Kapuas, di mana Kabupaten Kapuas memperoleh bantuan sebanyak 57 unit rotavator, 488 unit hand traktor, 97 unit pompa air, serta 213 unit hand sprayer. Mendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000.
3: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Bukit Tungkal mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi. Bagaimana lebih jelasnya, kita dengarkan wawancara reporter Edi Suroso bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal, Bapak Mambang Tubil Bila, berikut ini.
5: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal, yaitu Bapak Mambang Tubil. Kita akan bertanya seputar Koperasi Merah Putih di Palangkaraya. Baik Pak Mambang Tubil, sampai dengan saat ini bagaimana proses pembangunan Kopdes Merah Putih di dua lokasi yang ada di Lingkar Luar dan Cilikriwut?
4: Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih pemerintah TVRI yang mendengar suara kita. Sampai saat ini Koperasi Merah Putih Bukit Tunggal yang pertama yang yang sudah berjalan tentu gerai-gerai di mana sembako, pupuk dan LPG itu sudah berjalan sejak bulan Juli ya 2025. Nah, kemudian perjalanannya cukup membantu masyarakat. Dan yang kedua, ada gerai baru yang dibangun oleh pemerintah, Agrinas, memang sedang dalam perjalanan pembangunan. Jadi, belum bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ke depannya dalam rangka pemerataan pelayanan kepada masyarakat untuk Koperasi Merah Putih bisa menjalankan itu nantinya dengan beberapa gerai yang sudah disiapkan. Harapannya tentu yang menjadi prioritas itu adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, kemudian LPG, kemudian gula maksud saya, kemudian beras. Jadi selama ini kemudian pupuk untuk petani. Ya. Nah, kemudian selama ini bisa itu sudah berjalan di tempat kita, namun tentu memerlukan kebersamaan, perhatian dari semua pihak. Pertama pihak pemerintah, khususnya terkait tentang kebutuhan pokok yang bersubsidi. Jadi itu yang bisa berjalan selama ini.
6: Baik, baik. Pak Edi. Baik, Pak Mambang, seperti apa manfaat Kopdes ini bagi masyarakat ke depannya, Pak?
4: Ya, harapan kita 4 Kopdes ke depan bisa menopang perekonomian masyarakat dan pemerataan daripada pelayanan khususnya kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga kebutuhan pokok masyarakat bisa terlayani dengan tidak mendapat harga-harga yang bisa dimainkan oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Okay. Nantinya dan masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat khususnya hasil petani dan juga kebutuhan pokok yang di masyarakat gitu.
6: Baik.
4: Itu yang menjadi sasarannya.
6: Iya. Apa saja gerai usaha yang akan dikembangkan ke depannya, Pak Mambang?
4: Gerai usaha yang kita kembangkan tentu inginnya ada beberapa gerai. Pertama itu simpan pinjam dalam rangka menopang kebutuhan masyarakat di sesuai yang memang dibutuhkan apabila memang itu ada dukungan dari pemerintah. Yang kedua itu adalah menampung hasil pertanian. Jadi pertanian, perkebunan, kemudian rencana yang dikembangkan juga terkait tentang angkutan dan dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deplok perikanan. Ikan itu.
6: Ya, baik Pak Mambang. Apakah Kopdes ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi, Pak Mambang?
4: Menurut pengalaman kita sangat bisa. sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Pertama itu LPG ya, LPG itu masyarakat bisa kalau didistribusikan oleh Pertamina, kita menjual dengan harga head 22.000. Kalau di luar kan bisa sampai 40.000. Jadi itu salah satu saja kebutuhan pokok yang memang hari-hari dibutuhkan oleh masyarakat.
6: Baik. Baik, terakhir Pak Mambang, pertanyaan dari kami, apa harapan Anda untuk Kopdes Merah Putih yang sudah dibangun 40.000 se-Indonesia ini?
4: Ya, harapan kita itu bisa berjalan terus, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan Koperasi Merah Putih secara maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah gitu, di desa dan di kelurahan. Itu harapannya, Pak.
6: Ya, baik, terima kasih atas waktu RRI. Kepada RRI, Pak Mambang, terima kasih sekali.
4: Ya, sama-sama Pak Edi.
6: Siap.
4: Selamat siang pemirsa, selamat sore ya.
6: Ya, selamat petang.
4: Sampai ketemu lagi.
6: Selamat petang. Ya,
4: selamat petang.
6: Ya, terima kasih Pak Mambang.
5: Demikian wawancara saya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih, Bapak Mambang Tubil. Semoga wawancara ini memberikan manfaat untuk Anda dan juga seluruh jajaran yang ada di Kopdes Merah Putih. Selamat petang.

Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar menit 50 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di lagu-lagu terbaiknya, dan nanti di pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saat kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kesiapsiagaan di sana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
4: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
5: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
6: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2020 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
6: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
8: Peternakan, kesenian.
6: Iya, evaluasi semua.
7: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
6: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
8: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
6: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
7: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
9: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
10: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD untuk melaksanakan kegiatan edukasi yang kita lihat dari
9: seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
11: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
9: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
12: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
13: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk. Lah katanya ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
12: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
14: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
12: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
15: Pembangunan gedung poliklinik di Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
16: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
15: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
16: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
15: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kita.
16: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
17: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
18: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
19: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
18: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
19: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
20: Jadi 2.000.
19: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
18: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
22: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
21: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
22: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
23: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
22: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Fadli Sugiono, Delegasi Indonesia, turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
21: Dalam kunjungan ini,
22: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
0: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
1: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
0: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
4: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
4: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, demikian dinamika olahraga bersama demikian warta berita daerah bersama Pro3 Jakarta. Kita kembali ke Pro1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen persembahan Pro 1 RRI Palangkaraya yang mana kali ini bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kiranya menjadi penguatan iman dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah yang tidak bisa dikontrol yang diambil dari Nas Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga 17. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny Ewelenovesi, STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam Mas Amin.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar sehat, luar biasa.
0: Wah, luar biasa sekali. Dan pendengar kita, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Prukcahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital, saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati dan pikiran menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny di malam hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan untuk penyampaian firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Mas Amin. Selamat malam, shalom, salam sejahtera Ibu Bapak pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membersamai Ibu Bapak sekalian pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mengawalinya, kita akan bersama-sama membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-13, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Pendengar setia, Mimbar Agama Kristen, Radio Republik Pro 1, Indonesia Radio Pro 1 Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mendengar atau kita merenungkan lebih dalam lagi, maka di dalam doa Bapa kami itu ada bagian yang berbahaya. Mengapa dikatakan berbahaya? Karena bagian ini sangat penting. Dan bagian ini merontohkan, meniadakan semua ego manusia. Ketika kita menyebut, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagian ini bukan mau mengatakan bahwa Allah itu berbahaya. Tapi kalimat ini berbahaya karena dia mengguncang ego manusia. Karena saat kita mengucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang mengatakan atau kita menyatakan bahwa kehendak Allah lebih utama dari kehendak kita manusia. Sayangnya orang beriman selalu berdoa dengan gerak yang berbeda. Kita biasanya menyusun rencana sedemikian rupa, lalu meminta Allah memberkatinya. Kita biasanya membuat skenario sedemikian rupa dari kehidupan kita, lalu meminta Allah setuju dengan hal itu. Kita punya bayangan waktu, kita punya bayangan cara, apa yang harus kita lakukan. Tapi kemudian kita gelisah ketika timeline Allah ternyata berbeda dengan rencana kita. Lalu kita kemudian berpikir bahwa mungkin karena kita kurang berbuat baik sehingga rencana kita gagal. Selanjutnya kita mulai berbuat baik agar rencana kita dipenuhi Allah. Atau mungkin ada dosa yang belum kita akui, maka kita datang kepada Tuhan, minta ampun sekuat tenaga kita, agar Tuhan mengampuni dosa kita dan segala

Itulah mengapa tema kita adalah Allah yang tidak bisa dikontrol. Seringkali kita begitu yakin dengan rencana kita. Hari ini kita pergi ke sana, besok melakukan ini, tahun depan mencapai itu, dan sebagainya. Namun firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-17 ini mau mengingatkan bahwa hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Siapa sih yang tahu hidup kita? 5 menit ke depan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Tidak ada yang pernah tahu. Alkitab sendiri mencatat banyak sekali kesaksian yang menegaskan bahwa Allah itu di luar kendali kita. Misalnya Abraham ketika mencari istri untuk anaknya Ishak, ia sadar sepenuhnya bahwa apa yang ia rencanakan masih ada kemungkinan untuk gagal karena tidak selaras dengan kehendak Allah. Dan hal ini tentunya berdasarkan pengalamannya bersama Sarah dan Hagar di Kejadian 24. Daud dalam 2 Samuel pasal 7 berkeinginan membangun bait Allah, tapi apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Nathan? Bukan Daud, melainkan Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Rasul Paulus ketika menjelaskan tentang kedudukan hukum Taurat dan Yesus Kristus di dalam Roma pasal 7 ayat 15-25. Paulus mengakui bahwa hukum Taurat memang baik, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tapi hukum itu sendiri tidak punya kuasa untuk menyelamatkan. Ibarat kita bercermin, cermin itu dapat menunjukkan noda di wajah kita, tapi cermin itu tidak punya kuasa untuk membersihkan noda itu. Maka Paulus berkata, siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Hal ini merujuk kepada Yesus Kristus. Paulus tidak berkata apa yang dapat menyelamatkan aku karena itu merujuk kepada hukum Taurat. Tapi siapakah? Karena hukum itu tidak punya kuasa untuk mengontrol Allah berkenan kepada kita. Karena keberkenanan Allah tidak bisa kita kontrol dengan ketaatan dan moralitas kita yang tinggi. Jadi anugerah keselamatan dari Allah tidak ditentukan oleh seberapa mampu kita menjaga moralitas kita. Karena anugerah itu hak prerogatif Allah. Itulah mengapa Paulus mengatakan kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Selanjutnya ada Yesus dalam Matius 11 ayat 25-30. Saat menjelaskan kepada orang banyak yang mempertanyakan kemesiasannya. Ia menyoroti sikap penolakan orang Yahudi terhadap Yohanes dan dirinya. Yohanes datang dengan gaya hidup sederhana, puasa, menyuarakan pos pertobatan dengan keras dan memberitakan penghakiman Allah dengan sangat lantang. Ditolak dan tidak dipercayai. Yesus datang dengan gaya hidup yang lemah lembut, mengasihi, menyembuhkan, bahkan merangkul orang-orang yang tersingkirkan. Tetap saja ditolak dan tidak dipercayai. Maka kata Yesus, apa maunya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya bukan pada Yohanes atau Yesus, bukan pada Rasul Paulus, atau juga bukan pada Abraham. Juga bukan pada rencana kita. Persoalan sebenarnya adalah hati manusia yang keras dan tidak mau menerima kedatangan Allah. Ia datang dengan versi yang keras, kita tersinggung. Allah datang dengan dan dekat dengan orang yang berdosa, kita malah curiga. Allah datang memanggil kita bertobat, kita menolak. Allah datang menunjukkan belas kasihan, kita ragu. Masa sih Allah berbelas kasihan sama orang berdosa? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan bagi orang kecil, bukan kepada orang yang bijak dan pandai. Artinya, bukan berarti Allah anti terhadap akal budi, tetapi Allah ingin menyatakan bahwa manusia terlalu kecil untuk memahami rencanaku yang terlalu besar. Kadang kita merasa sudah paling memahami Allah dengan gaya pelayanan.

0: pelayanan kita, keaktifan kita di dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita malah gagal mengenali Allah ketika dia datang dalam bentuk apapun. Sikap hati kita perlu diluruskan. Kita diajar untuk tidak sombong dengan kendali semua atas hidup ini. Melainkan berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Allah datang bukan untuk memenuhi selera religius manusia, tapi untuk menyelamatkan. Maka siapa dan bagaimana cara Allah menyelamatkan, semua di luar kendali atau di luar kontrol manusia. Karena Allah tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan perbuatan dan keinginan kita manusia. Allah tidak bisa kita kontrol, bukan karena Allah itu sulit didekati dan tidak bisa diselami. Tapi hal ini mau menegaskan bahwa Allah bukan perpanjangan dari kehendak manusia. Kita boleh beriman, kita boleh berencana, kita boleh berdoa secara spesifik. Tapi perhatikan hati kita. Bukalah ruang bagi kehendak Allah yang lain yang mungkin sedang Allah kerjakan. Maka kita bersyukur Allah tidak bisa dikendalikan atau dikontrol oleh keinginan manusia. Karena jika demikian, jika Allah bisa dikontrol, maka Allah hanya sebesar rencana kita manusia. Jadi seluruh perenungan kita ini dirangkul dalam dua kata yang sederhana, yaitu be humble di hadapan Allah. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka ia akan membawa kita ke rancangan yang lain dan yang terbaik menurut dia. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita manusia. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap hari yang Engkau berikan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami tidak dapat menyombongkan rencana kami sendiri. Ajar kami untuk selalu berkata, jika Tuhan menghendaki, dan menundukkan setiap langkah kepada kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang rendah, bijaksana dan taat, sehingga kami bukan hanya mengetahui apa yang baik, tapi juga setia melakukannya. Mampukan kami menggunakan waktu, kesempatan dan hidup yang Engkau percayakan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
1: Amin. Puji syukur kepada Tuhan, pendengar Pro Sater Palangkaraya, kita telah bersama-sama mengikuti program Mimbar Agama Kristen malam hari ini dengan tema Allah yang tidak bisa dikontrol berdasarkan Yakobus 4 ayat 13-17 yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny Ewel Novesi, STH, yang merupakan penyuluh agama Kristen Kementerian Kota Palangkaraya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam ini mengingatkan kita bahwa segala rencana hidup berada dalam penyertaan dan kehendak Tuhan. Dan sebagai manusia kita diajak untuk senantiasa rendah hati, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, serta setia melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Bapak Pendeta atas penyampaian firman-Nya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya juga untuk pendengar juga kita ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan program Mimbar Agama Kristen kita di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Mimbar Agama Kristen berikutnya. Dan saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya nantinya Adi Putra menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Selamat malam. Shalom, Tuhan memberkati.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik Kak, Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Minggu 12 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Tentunya di hari Sabtu 11 Juli 2026. Selamat malam Minggu ya pendengar dimanapun Anda berada. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalamun di 99,2 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga dari smartphone Anda dengan RRI Digital. Anda bisa menginstalnya dari application store atau play store ya mendengar, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini yang selalu ditunggu-tunggu ya tentunya tadi informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya bersama Prakirawan Ihsan, lalu dilanjutkan nanti akan ada mini drama radio dengan judul kesempatan yang sama dan akan dilanjutkan dengan musik dan informasi. Lalu jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu nih, yang selalu berebut ya tiap malamnya dengan tembang-tembang kenangan tempo dulu ya, melodi memori tentunya, dan akan kita tutup dengan jazz music untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda. Dan pendengar, ini dia mini drama radio ya dengan judul kesempatan yang sama. Lalu bagaimana kisahnya, bagaimana seseorang harus atau bisa mendapatkan kesempatan ya untuk mencoba hal-hal baru nih. Mari kita simak kisahnya bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pagi itu, sinar matahari hangat menembus jendela sekolah yang mulai dipenuhi suara langkah dan tawa para siswa. Di papan pengumuman, terpampang tulisan besar pendaftaran ketua OSIS baru telah dibuka. Berita itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Semua penghuni sekolah mulai menebak siapa yang akan maju jadi calon ketua OSIS. Para siswa tampak sangat percaya diri, sedangkan beberapa siswi hanya tersenyum kecil, seolah tahu kesempatan jarang datang untuk mereka. Tapi ada satu siswi yang memiliki pemikiran lain. Dia adalah Rina. Baginya, semua orang punya hak yang sama untuk memimpin. Di dalam kelas, suasana mulai ramai. Doni dan Bima tampak asyik berbincang di depan, sementara Rina duduk di belakang, memperhatikan dengan penuh semangat.
1: Don, lihat pengumuman itu, minggu depan pemilihan ketua OSIS. Seru banget ya.
2: Iya dong, aku juga udah siap daftar nih. Ketua OSIS itu kan cocoknya cowok, sekolah juga butuh pemimpin yang kuat dan juga berani.
1: Hah? Emang cewek gak bisa tegas dan berani?
2: Bisa sih, tapi cewek itu kan bampang baper. Kalau ditekan dikit aja, langsung sensitif.
3: Heh, jangan remehkan cewek, Don. Kami juga bisa kuat kalau dikasih kesempatan.
2: Wah, kamu yakin, Rin? Jadi pemimpin itu berat loh.
3: Iya dong, aku malah mau daftar juga nih. Aku punya banyak ide, biar sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman buat semua siswa.
1: Wah, keren tuh. Aku dukung kamu, Rin.
4: Wah, kelihatannya kalian semangat sekali nih. Tapi ibu mau bilang satu hal. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari tanggung jawab dan juga kejujurannya.
3: Terima kasih, Bu. Saya akan buktikan itu.
5: Waduh, saingan serius nih.
0: Ucapan Bu Lestari pun membuat semua siswa terdiam. Dalam hati, Doni mulai berpikir, mungkin saja cewek juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Sore itu, sekolah mulai sepi. Rina duduk di taman sambil menulis ide kampanye di buku kecilnya. Angin berhembus pelan, membawa semangat baru di wajahnya. Tak lama, Bima datang membawa dua gelas es teh.
1: Rin, dari tadi kamu nulis terus. Nih, minum dulu, biar gak haus.
3: Makasih, Bim. Aku lagi nyusun program buat OSIS nih. Namanya Sekolah Aman dan Ramah untuk Semua.
1: Wah, keren. Maksudnya gimana tuh?
3: Jadi, sekolah harus jadi tempat dan nyaman untuk semua siapapun. Nggak peduli cewek ataupun cowok, semua harus jadi bisa berpendapat dan dihargai.
2: Wah, ini dia saingan aku. Serius banget sih, Kak Morin.
3: Tentu dong, aku mau buktiin kalau kesetaraan itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan.
2: Heh, semangat banget sih kamu, Rin. Tapi kita lihat aja nanti siapa yang bakal menang.
1: Wah, makin seru nih. Aku jadi gak sabar nunggu debat kalian berdua.
0: Doni pun mulai sadar, semangat Rina bukan hal sepele. Di matanya, Rina bukan cuma lawan, tapi inspirasi baru. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sekolah penuh sorakan dan semangat para siswa. Dua calon ketua OSIS, Rina dan Doni, berdiri di depan dengan wajah percaya diri.
4: Baik anak-anak, kita langsung mulai saja debat kandidat ketua OSIS. Silakan untuk Rina terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya.
3: Teman-teman, aku ingin sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman untuk semua siswa, tanpa membeda-bedakan cowok ataupun cewek. Jadi, kita semua bisa maju bersama.
4: Terima kasih, Rina. Sekarang, giliran Doni. Silakan.
2: Awalnya Awalnya aku pikir pemimpin itu harus cowok. Tapi setelah lihat semangat Rina, aku sadar kalau aku salah. Pemimpin sejati itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal siapa yang mau mendengarkan dan juga menghargai orang lain.
3: Makasih Don, ternyata kamu bisa juga berpikir terbuka.
2: Eh iya Rin, aku juga belajar dari kamu.
3: Debat hari itu pun jadi momen berharga. Semua siswa mulai paham bahwa kerjasama lebih jauh penting daripada perbedaan. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah terasa tegang. Semua siswa berkumpul di depan kelas untuk mendengarkan hasil pemilihan. Rina dan Doni berdiri di depan dengan wajah penuh harapan.
4: Baik anak-anak, untuk hasil sudah keluar. Dan ketua OSIS baru kita adalah... Rina.
1: Wah, mantap Rin. Kamu hebat banget.
2: Selamat ya Rin, kamu memang pantas jadi pemimpin. Aku kagum banget sama semangat kamu.
3: Makasih Don, tapi aku gak bisa kerja sendirian nih. Aku mau kamu dan Dima bantu juga di OSIS.
4: Nah, itu baru kerjasama yang baik namanya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling mendukung ya, bukan saling bersaing.
3: Sejak hari itu pun suasana sekolah berubah. Siswa-siswi mulai saling menghargai dan berani berpendapat. Rina membuktikan bahwa keberanian bisa mengubah pandangan, dan Doni membuktikan bahwa kesadaran bisa mengubah sikap. Sekolah itu pun menjadi tempat di mana semua benar-benar punya kesempatan yang sama. Demikian mini drama dengan judul Kesempatan Yang Sama, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara, yang dimainkan oleh Rizky Ahmadil Anhar sebagai Doni, Krista Seraya Anastasia sebagai Rina, Mika Dahliana Tikel sebagai Ibu Lestari, Darli sebagai Bima, Junia Karmila sebagai narator, teknik dan montase Aditya Pandini AMD.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada. Hari Pelengkapan Darurat Internasional diperingati setiap tanggal 9 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Nah, peringatan ini mengajak setiap individu dan keluarga untuk memiliki perlengkapan yang dapat membantu bertahan ya saat terjadi bencana atau keadaan yang tak terduga. Dilansir dari laman Nasional Today, gagasan mengenai peringatan ini berawal dari upaya pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam mendorong masyarakat agar lebih siap nih menghadapi krisis. Nah, seiring meningkatnya frekuensi bencana alam dan gangguan lainnya, keberadaan perlengkapan darurat menjadi bagian penting nih dalam upaya perlindungan diri dan keluarga. Nah, salah satu anjuran utamanya dalam peringatan ini adalah menyiapkan perlengkapan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar selama setidaknya 72 jam. Persediaan air minum, lalu makanan tahan lama, obat-obatan, kotak pertolongan pertama, senter, radio, dan baterai cadangan menjadi beberapa item yang disarankan untuk tersedia di dalam kit darurat. Apakah di rumah sudah ada perlengkapan nih, perlengkapan darurat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Mari kita mulai tanggap bencana dari sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin, jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
5: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah...

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, menghadiri kegiatan coaching klinik dan pameran kriya etnik. Nah, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi mengenai penguatan merek atau branding produk kriya, lalu pengembangan desain, inovasi motif dan warna, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, hingga pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk kriya Indonesia. Nah, Maya Safitri mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong pengembangan industri kerajinan lokal, memperluas jejaring pemasaran, serta meningkatkan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun di pasar internasional.

kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, upaya untuk mengantisipasi hingga mencegah aksi balap liar terus dilakukan oleh Satlantas Polresta Palangkaraya demi menjaga kondusivitas Kamsel Tipkar lalu lintas pada wilayah hukumnya. Nah, salah satunya melalui penyampaian edukasi kepada masyarakat. Kali ini dilakukan oleh personel Satlantas di area Bandara Cilikriwut nih. Nah, kira-kira ada apa sih di area situ? Yang berada di Jalan Adoni Samad, Jumat 10 Juli 2026. Kasat Lantas, Kompol Hermanto menjelaskan, edukasi disampaikan kepada anak-anak muda yang sedang berkumpul di area Bandara Cilikriwut, yakni tentang larangan dan bahaya balap liar. Ayo, siapa nih yang suka balap-balapan? Apalagi kalau udah malam kayak gini, aduh. Dan malam minggu nih, aduh pas banget nih. Nah, pendengar, harapannya agar masyarakat Kota Palangkaraya dapat turut membantu ya untuk menjaga kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas nih. Salah satunya dengan tidak melakukan balap liar maupun aktivitas serupa. Nah, Kompol Hermanto menjelaskan bahwa aktivitas balap liar itu sendiri dapat digolongkan menjadi kegiatan yang sangat berbahaya ya untuk dilakukan dan tentunya akan sangat meresahkan masyarakat nih maupun para pengguna jalan. Selain meresahkan bagi masyarakat dan pengguna jalan, balap liar juga amat berbahaya nih bagi yang melakukannya karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berdampak fatal bagi para korbannya. Nah, sebaiknya kalau mau balap liar sudah ada tempatnya ya, sudah ada sirkuitnya juga nih. Kalau nggak ada, ayo kita minta nih. Waduh, kok jadi diajak minta nih? Iya, karena itu adalah untuk keselamatan dan itu harus sesuai dengan standar ya. Dan apalagi yang namanya knalpot brong nih, waduh, jangan-jangan ya, karena telinganya itu bukan telinga milik sendiri nih, tapi itu juga bisa mengganggu pengendara yang lain. Tetap waspada, tetap berhati-hati, dan mari kita patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dan mendengar ini ada satu lagu dari Noah, Dunia Yang Terlupa. Selamat mendengarkan.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa. Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam malam minggu ini ya, bersama Melody Memory. Dan buat Anda yang mau request lagu-lagu lawas ya, atau mungkin ada lagu yang memiliki kenangan di hati Anda atau cerita hidup Anda nih, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536 3221 779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123. Baik pendengar, langsung saja sudah ada pendengar yang tergabung nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam Melody Memory mengusik kalbu.
0: Iya, siap. Gimana kabarnya Ibu Iga?
1: Alhamdulillah baik, Mas Uta.
0: Baik ya. Gimana nih cuaca di sana, dingin-dingin sejuk atau dingin-dingin aduhai?
1: Dingin-dingin aduhai, berdinding.
0: Berdinding sekali ya kayaknya ya hawa di sana akhir-akhir ini.
1: Berdinding sekali.
0: Berdinding sekali nih. Bu Ika,
1: berkali-kali
0: ya. Gimana nih kabarnya Ibu Iga dan keluarga di sana di Wonosobo?
1: Alhamdulillah baik, Mas Uta, sehat-sehat semua. Baik-baik juga, sehat juga untuk Mas Uta ya.
0: Alhamdulillah di sini semuanya sehat walaupun sudah tidak turun hujan sama sekali nih Bu Iga.
1: Oh iya.
0: Iya. Panas. Iya, sudah masih masuk panas. Di mulim musim kemarau nih.
1: Di sini musim kemarau, enggak ada hujan, tapi super dingin.
0: Tapi semakin dingin ya kalau di sana, apalagi malam hari. Waduh.
1: Kemarin hari apa ya? Kemarin 13, 14, enggak tahu nanti berapa.
0: Sampai 14 derajat ya?
1: Iya, kemarinnya 13.
0: Waduh. Waduh, udah nggak usah pakai AC kalau di sana. Coba kalau di sini ya, 13 derajat. Mantap sekali nih.
1: Iya, 20 di sana paling rendah paling 25 ya.
0: Iya, betul sekali nih. Mungkin malam hari sekali dan itu mungkin habis turun hujan lah. Mungkin sejuk-sejuk kayak gitu.
1: Sejuk-sejuk
0: gitu. Iya, gimana nih aktivitas akhir pekan, aman ya Bu Iga?
1: Aman, terkendali.
0: Oh, ya. Ada acara apa nih akhir pekan? Ada mau jalan-jalan atau seperti apa, di rumah aja nih?
1: Lah, di rumah aja. Belum berdinding, dinginnya seperti ini.
0: Tarik selimut aja udah ya, Bu. Sambil dengerin
1: iya,
0: lagu-lagu nih.
1: Iya, betul.
0: Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih, Bu Iga?
1: Saya pingin lagunya dari Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata, yang apa nih judulnya?
1: Rasa Sayang Itu Ada.
0: Rasa Sayang Itu Ada. Baik, salamnya nih silakan. Mau buat siapa?
1: Malam minggu sayang-sayang.
0: Aduh, ya benar sekali ya. Siapapun ya disayang.
1: Iya, sayang sesama.
0: Baik. Salamnya oke, buat salamnya siapa nih?
1: Buat Mas Uta, selamat tugas ya.
0: Siap.
1: Wah, seneng jemurannya kering semua ya.
0: Oh iya, udah dua kali nyuci nih dua hari ini, kering semua, alhamdulillah.
1: Karena panas jadi rajin nyuci.
0: Betul sekali.
1: Oke, salamnya buat Mbak Salsa. Buat Mbak Susi, Mbak Putri. Terus ada Bang Lai ya, Bang Lai. Ada Mas, aduh, Bang Pandu ya, Bang Pandu, Bang siapa lagi? Aduh, semuanya saja.
0: Banyak ya, semuanya aja.
1: Semuanya ya. Oh, Pak ini
0: siapa?
1: Pak Freddy bersama Bunda Utri, Bang Bintang. Terus Kak Puja di Bintuni ya, semuanya selamat malam, selamat istirahat. Oke, Mas Uta.
0: Baik.
1: Dilanjut, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini berdinding sekali nih ya, kayaknya memang di Wonosobo ya. Kayaknya memang yang paling enak ini minum yang anget-anget nih, entah itu jahe anget, bahkan enak ini jeruk anget yang manis. Aduh, mantap sekali nih. Baik, dari Wonosobo langsung kita tarik ke Palangkaraya ya. Ada Pak Tony nih di Set Aji yang sudah menunggu di depan pintu nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memori. Salam sehat.
0: Salam sehat juga nih buat Bang Tony nih. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Kabarnya baik-baik saja.
2: Soalnya angin sepo-sepo ini, walaupun udara panas tapi berangin.
0: Iya, untungnya ada angin ya, nggak yang
2: Iya.
0: gerah-gerah sekali ya, Bang Tony ya.
2: Berarti Bung Uta, kipas angin sama AC nggak berlaku berarti di Wonosobo ya.
0: Iya, enak ya. Nggak ada tambahan listrik di sana. Aduh, tanpa AC udah dingin ya. Cuman kayaknya
2: Iya.
0: kalau untuk cucian menangan kita nih. Kalau kita kan udah pagi
2: 15 derajat,
0: nyuci,
2: 15
0: siang udah
2: derajat
0: kering.
2: itu dingin sekali itu sudah.
0: Iya, 15 derajat loh di sana.
2: Iya.
0: 13 malah ya tadi suhu
2: Iya,
0: terdinginnya
2: malah
0: udah
2: 13.
0: tercapai. Cuma,
2: Oke.
0: iya, Bang
2: Untuk
0: Tony.
2: ini biar nggak kedinginan
0: Waduh.
2: bawiganya kita kasihkan selimut rindu aja udah.
0: Waduh, dapat selimut rindu.
2: Biar lebih hangat kayak gitu di Wonosobo sana.
0: Dari siapa nih Irfan Jonah ini kah?
2: Iya betul dari Irfan.
0: Oke, dari Irfan Jonah ya.
2: Kita hadiahkan selimut rindu aja
0: Iya,
2: untuk
0: kalau
2: keluarga Mewiga di Wonosobo.
0: siap. Kalau Uta kayaknya
2: Hadiah
0: selimutnya
2: dari
0: udah
2: Bang Tony
0: ada.
2: itu saja.
0: Kalau Uta kayaknya butuh rindunya aja nih, selimutnya udah ada.
2: Iya, kalau Bung Uta mau ini kasih ini aja.
0: Apa?
2: Wedang-wedang jahe aja nanti.
0: Waduh, kebagian wedang jahenya aja nih, panas-panas.
2: Iya panas sih. Sebetulnya di Wonosobo cocok ini wedang jahenya.
0: Wah, iya, mantap sekali ini
2: Oke,
0: ya. Oke,
2: kita ingat
0: silakan.
2: waktu aja Bung Uta ya.
0: Baik, boleh.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan.
2: Pemirga di Wonosobo salam sehat sekeluarga ya. Bang Agau juga salam sehat. Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Bung Pandu ya. Puter Pangkalan Bun, Bang Umay Sampit, Yan Seloyer, Jepri, Mbak Weni juga, Yan Seloyer, Bung Erwin juga. Lisa, Puter Tirikriwut. Terus, Bung Pandu tadi sudah ya. Oke, yang lain kita, Panaparo juga.
0: Baik.
2: Salam sehat sekeluarga. Bung Predi di Merauke ya. Oke, lain kita rangkul semua.
0: Siap.
2: Asam budget tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Bung Uta, selamat bertugas, sehat terus.
0: Amin.
2: Besok dukung mana Bung Uta?
0: Besok, besok ada dua pertandingan ya.
2: Saya mendukung Swiss ya besok.
0: Waduh, ini agak berat nih besok nih antara Swiss sama Kolombia ya.
2: Enggak Argentina ya?
0: Masa Argentina besok? Bentar,
2: Argentina kalau
0: kita
2: nggak salah
0: lihat
2: itu.
0: jadwalnya. Oh iya, Argentina sama Swiss.
2: Iya.
0: Ini
2: Itu
0: sama-sama
2: Bung Uta
0: berat
2: sama ini
0: besok.
2: aja.
0: Besok ini kelas berat
2: Kita
0: dua-duanya.
2: dibalas sama ini Bang Agal dia
0: Iya nih.
2: mengandalkan Argentina saya Swiss saja udah
0: Iya.
2: besok.
0: Jadi biar ada
2: Kalau menang
0: pendukungnya ya.
2: Argentina paling-paling beda tipis saja.
0: Biar ada
2: 3-2 itu gitu.
0: ceng-cengannya besok.
2: Iya betul. Dia meramaikan.
0: Betul
2: Kalau pagi tadi
0: banget.
2: siapa menang itu Bung Uta?
0: Kalau pagi tadi,
2: Portugal kah?
0: tadi pagi ya kayak, bukan. Tadi pertandingannya ini Spanyol sama Belgia ya, yang menang
2: Oh,
0: Spanyol.
2: Spanyol menang ya.
0: Nanti mereka ketemu di semifinal nih, Prancis sama Spanyol.
2: Oke.
0: Ini nanti
2: Saya dukung
0: antara,
2: Spanyol aja deh nanti.
0: betul, iya kan, di pertandingan
2: Oke.
0: Prancis Spanyol ya. Baik,
2: Ya,
0: Bang
2: kayak
0: Tony.
2: gitu aja Bang Uta ya.
0: Iya.
2: Dia kamu yang pengen bergabung lagi. Selamat bermalam minggu aja kita di udara. Terima
0: Oke,
2: kasih, selamat
0: siap.
2: malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak, Bang Tony. Sehat selalu ya buat Bang Tony, lancar rezekinya tentunya. Baik, tadi sudah ada di antrian ya, ada Mbak Sasa nih tadi mau tergabung ya. Baik, ini pesan dari Bu Wiga nih. Terima kasih selimut rindunya Bang Tony. Dan ternyata di sana benar 15 derajat. Oke, waduh, ini berebut nih Mama Sri sama Mbak Sasa. Ayo, siapa dulu nih yang mau masuk? Aduh, ayo berebut nih berdua nih. Baik, halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, ini Mbak Sasa berebut sama Mama Sri nih tadi di pintu.
3: Tadi sudah kesuruh masuk, kok enggak?
0: Iya,
3: Sudah masuk duluan.
0: iya, ya udah duluan deh saya ya Mama Sri gitu.
3: Aja duluan kata ya, makasih yang sila duluan dulu dan
0: dulu.
3: dijemput.
0: Udah dijemput. Naik duluan ya Mbak Sasa ya karena udah dijemput ya.
3: Naik duluan, gak ada bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Baik, gimana nih kabarnya Mbak Sasa malam hari ini nih malam Minggu?
3: tadi habis dari itu ada yang dicari keluar, baru datang sampai jam 9 ini.
0: Itu tadi nyari apa?
3: Hari ini hari Sabtu.
0: Iya.
3: Ramai jalannya,
0: Iya, banyak yang malam mingguan ya ini tadi. Apalagi nggak hujan kan, waduh, pada banyak yang nongkrong.
3: Kan terpaksa aja ada yang dicari-cari obat gitu.
0: Kan ada apa? Ada yang sakit kah?
3: Iya, siap. Kalau kambuh aja, obat kolesterol, sila vitamin itu aja.
0: Aduh, ini memang kolesterol ini anu ya.
3: Tapi aman-aman aja. Kemarin sampai kolesterolnya berapa? 220.
0: 220.
3: Padahal awalnya tuh 210.
0: Nanti kok itu nambah 10 nih.
3: Iya, heran juga orang meriksa tuh aneh-aneh juga. Dan makannya biasa aja.
0: Iya, padahal kayaknya makannya normal-normal aja ya, kok bisa naik
3: normal
0: gitu
3: aja.
0: Ya.
3: Yang selama itu aja, yang berapa hari aja yang makan santan-santan, habis itu enggak, sayur bening, biasa-biasa aja. Jadi rasanya kalau santan tuh takut rasanya.
0: Iya, memang kalau santan itu, aduh, ya memang enak sih, tapi emang godaan di belakangnya
3: iya,
0: ini loh.
3: Iya, enak.
0: Udah
3: makan kering ini masakan aja. Masak mie hari ini tadi pakai telur.
0: Iya, enaknya. Tadi saya udah beli mie-nya tapi belum dimasak. Kayak kepingin banget gitu. Tapi tadi beli mie goreng.
3: Anu aja, masak sendiri, beli mie atom kan kasih wortel. Kasih daun bawang. Sama daun sop itu aja. Ya gitu, kasih telur. Diaduk-aduk itu udah.
0: Daun bawang kan ya?
3: Ya, daun bawang.
0: Oke, nanti saya beli daun bawang. Kayaknya besok enak nih, karena hari-hari Minggu nih
3: kasih
0: sambil bersantai.
3: Kasih bawang goreng, aduh enak.
0: Waduh, waduh, ya ini godaan saya nih. Kenapa nanti kolesterol naik juga nih? Kayaknya berkebut sama Mbak Sasa.
3: Siap-siap aja buat kolesterolnya.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
3: Dari Maya Angela aja, Lilin-Lilin Putih.
0: Maya Angela ya, Lilin-Lilin Putih. Oke, ya. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Pak Tony tadi, terus Ibu Wiga, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Bapak Meme, Putra Pangkalambun, Mas Dede Pangkalambun, Mbak Weni, Pak Predi dan Ibu Utrinya, Mama Sri. Mayuda dan Bang Junnya, hanya buat semua aja lah. Kita sapu rata aja.
0: Baik.
3: Dari A sampai Z. Buat Delta dan peraturnya, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu,
0: amin.
3: Sukses selalu. Banyak rezekinya, cepat-cepat jodohnya.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam. Lagunya ditunggu.
0: Baik. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Waduh, malam minggu ya. Iya sih, paling enak emang masak mie nih. Kayaknya nanti pulang nih ya, setelah jam 12 lepas, saya akan masak mie nih di rumah nih. Tinggal beli daun bawangnya aja ya, sama bawang goreng. Iya, enak sekali nih. Baik, tadi sudah ada Mbak Sasa dan ini Mama Sri juga akan tergabung ya. Masih belum ada suaranya nih Mama Sri. Halo Mama Sri. Melody Memory, selamat malam Mama Sri. Mama Sri? Halo.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam Melody Memory. Gimana kabarnya Mama nih di Murung Raya?
4: Puji Tuhan, kalau kita sehat selalu bersama anak-anak, cucu, menantu.
0: Puji Tuhan.
4: Panas. Tadi kemarin kan mendung, sore ini tadi mendung, tapi mendung nggak jadi juga hujan.
0: Mendung tidak berarti hujan ya, kayak judul lagu ya. Sudah.
4: Ya, seperti lagu Deddy Dores.
0: Betul banget. Gimana nih aktivitas akhir pekannya, lancar ya?
4: Lancar ya.
0: Ini ngumpul di rumah semuanya nih, sehat-sehat nih buat cucu sama anak.
4: Menantuku yang satu tuh pulang ke Bahan tadi diantar suaminya karena ada pekerjaan di sana, besok pulang.
0: Oh, jadi harus pulang ya karena besok ada pekerjaan ya?
4: Ya enggak, kadang-kadang juga tuh orang tuanya kan kangen. Kalau yang anakku yang laki-laki nih cuma ngantar, jangan dia nggak betah tinggal sana nggak banget jauh dari orang, dari mamahnya.
0: Iya, kalau anak laki-laki tuh biasanya gitu, nempel aja sama mamahnya.
4: Iya, dia manja kan sama orang tua, soalnya orang tua tunggal. Itu tergantung orang tua juga. Kalau orang tua gak terlalu memperhatikan anak, itu juga anak gak tahu mau juga memperhati orang tua.
0: Iya, jadi harus balance ya, harus imbang.
4: Iya, tergantung juga itu. Kalau kita sering marah-marah di anak-anak ditelantarkan, itu yang anak bisa gak peduli sama kita orang tua kalau sudah tua.
0: Siap, wah ini jadi petuah buat Uta juga nih ya nanti.
4: Iya.
0: Betul sekali nih, ini terima
4: kasih. Dua orang lagi yang belum kawin nih, dua orang dia lagi.
0: Waduh, masih sisa dua ya yang belum nikah ya? Udah
4: sisa dua ya, Bu. Iya, semua pria semua.
0: Wah, semoga cepat sold out.
4: Gampang aja bilang kok, jodoh gak usah kita dicari. Kalau memang ada jodoh kan udah bisa lari juga.
0: Iya, mau lari kemana orang diikat ya, Mama Sri.
4: Takkan lari, gunung dikejar kalau memang ada jodoh.
0: Betul sekali, dasar lautan pun diselami ya.
4: Iya, betul tuh. Jadi kita kan nggak bisa yang kita nyari jodoh, mereka yang bisa nyari. Tapi kita terpikir jangan salah pilih. Nggak usah kita yang milih orang kaya, orang terpandang, nggak usah. Yang penting selalu setia kan seumur hidup itu, ya. Bilang sama anak-anak kok.
0: Siap. Wah, saya kayak berasa dinasehatin sama mama sendiri nih.
4: Kesetiaan, kejujuran tuh yang diutamakan.
0: Betul sekali.
4: Jangan kalau sudah nikah kan dapat anak, banyak godaan lalu selingkuh. Waduh. Apa sama istri orang, suami orang kan gak baik. Waduh, gitu.
0: Betul sekali. Jadi jangan. Kita sudah
4: mencari janji.
0: Jangan sampai seperti itu ya. Keliru itu. Lalu udah.
4: Sudah dikirim, Mbak.
0: Sudah diterima, nanti siap putar nih. Salamnya ya, mau buat siapa nih?
4: Salamnya buat Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak yang di Wonosobo tadi. Buatnya Putra Pangkalambun, buat semua mereka rekan-rekan di sana yang suka monitor ikut gabung di proses WRI Palangkaraya.
0: Baik.
4: Buatnya Pak Umay juga, buat Pak Memey, buat Putra CR, terus buat Mbak Aya, Mbak Dinda, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya tanpa terkecuali. Siap. Dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
4: Selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih banyak Mama Sri, salam sehat selalu buat anak-anak juga dan cucu-cucu di rumah ya. Sehat juga nih, lancar semua rezekinya dan urusannya nih. Baik, langsung sebelum kita putarkan lagu, ada satu pesan dari Bang Lanius, mari kita dengarkan bersama-sama. Buat pendengar yang lain, ditahan dulu ya, jangan teleponnya nanti ya. Kita putarkan dulu request dari Bang Lanius nih, suaranya yang aduhai abang cakep kita nih. Baik, kita dengarkan bersama-sama dulu, mari kita sapa.
5: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat
5: Bung
0: malam.
5: Okta yang paling genting sedunia.
0: Ganteng Bang Lanius.
5: Kalau cuaca pada malam hari ini cukup cerah ya, di Subas Ambas, Kalimantan Barat. Bagaimana kalau di Kota Palangkaraya ya?
0: Gerah Bang.
5: Tentunya teman-teman semua sehat selalu aja lah ya.
0: Amin.
5: Susah masuk nih Mbak Okta ya. Paksa pakai forward aja, pakai pesan suara aja lah ya.
0: Siap.
5: Sama juga kok. Oke, salamnya kita rangkul aja, salam kabar aja. Saya mau request lagu dari ini, Sonet Rock ya, berjudul Pemarah.
0: Waduh.
5: Sekali lagi, dari Sonet Rock berjudul Pemarah.
0: Oke, ya. Siap.
5: Nah, lagu ini berpesan ya, jangan suka pemarah, terus ramah gitu. Pemarah kita hilangkan, terus menjadi yang ramah. Ini untuk kita semua ya lagunya.
0: Oke, siap.
5: Pokoknya Salam kompak aja lah buat Bung Okta, tetap semangat selalu. Salamnya kita rangkul aja. Yuk, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak Bang Lanio, selamat malam juga ya. Sehat-sehat di sana di Sambas nih. Waduh, kalau cuaca nih memang sama-sama panas ya kita kayaknya ya. Waduh, baik, sudah disiapkan nih ya pemarah nih with Sonnet Rock nih. Oke, langsung saja ya pendengar, kita putarkan rangkaian lagunya dulu. Buat yang mau bergabung ditahan dulu karena ada lagu dari Vina Panduwinata, Rasa Sayang Itu Ada. Selamat mendengarkan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memory. Dan ada dua pesan masuk. Yang pertama dari Bang Alsot yang ada di Buntok, mau request lagunya dari Andaikan Kau Datang dari Kus Plus ya. Baik, ditunggu nih, siapa nih yang mau diharapin datang tapi gak datang-datang. Aduh, hai. Baik, salam buat semuanya aja yang sudah bergabung di Melodi Memory malam hari ini. Ditunggu ya lagunya Andaikan Kau Datang tapi tidak datang-datang. Baik, berikutnya ada pesan dari Bunda Almas ya. Selamat malam Melodi Memory, selamat malam Bang Uta beserta operatornya. Selamat malam juga buat pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Salam sehat selalu ya. Bu Riz kepingin diputarkan lagu dari Ari Lasso dengan judul Cinta Sejati. Terima kasih. Baik, ditunggu ya Bu Riz untuk lagunya Ari Lasso. Semoga sehat selalu ya di sana dan lagi mendengarkan malam minggunya Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Baik, mendengar langsung ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Ya, selamat malam Melodi Memory.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya Bang Agal malam hari ini?
1: Ya, kabarnya puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Gimana nih hasilnya kemarin?
1: Apa?
0: Gimana nih 3-2-nya nih?
1: 3-2 ya?
0: Iya.
1: Iya, itulah hebatnya Spanyol.
0: Siap, dan ya, besok ada pertandingan Argentina sama Swiss nih.
1: Argentina versus Swiss ya.
0: Mm-mm.
1: Ini tayangannya pukul berapa di televisi?
0: Jam 8 pagi bang.
1: Aduh, bertabrakan yang rebaktian ini.
0: Iya, bebarengan lagi ya. Gimana sama ibadah
1: ini? Salah satu nih harus dikorbankan ini.
0: Waduh.
1: Ya gimana itu. Tapi kita mudah-mudahan ada tayang ulang ya.
0: Semoga
1: televisi TVRI Sport ya. Jadi malam ini Norwegia versus Inggris ya.
0: Iya, Norwegia sama Inggris dulu. Baru dua, nanti ya? Bisa?
1: Pukul 2.
0: Pukul 4.
1: Pukul 4.
0: Saya
1: kalau boleh saya pilih, baik pilih Inggris. Kalau Argentina ketemu Norwegia nih cukup berat.
0: Iya, Norwegia lagi kuda hitam nih.
1: Ada dua manusia raksasa di situ di Norwegia itu.
0: Iya, semoga ada Inggris jadi.
1: Yang satu tuh enggak tahu siapa namanya, yang jelas Erling Haaland ya di klubnya Manchester City dia itu. Ya, 1.95 tingginya luar biasa.
0: Luar biasa tinggi.
1: Kayak tower menjelang tinggi.
0: Iya,
1: itu raksasa tuh.
0: Iya, udah raksasa itu.
1: Kalau kita ini tinggi semampai, 1 meter pun gak sampai. Gimana ini ya, Deuta?
0: Kita sampai pusarnya aja ya, Bang.
1: Iya. Itu mereka kan isinya cukup. Rata-rata di Norwegia itu kurangnya tinggi-tinggi. Soalnya isinya cukup. Itu
0: betul banget.
1: Isinya cukup. Jadi Norwegia itu kalau prediksi saya sama Inggris itu 2-1 lah untuk Inggris.
0: Untuk Inggris saja ya.
1: Norwegia enggak masuk semifinal.
0: Nanti jadi pesaing berat nih.
1: Iya, kalau Bang Tony kan dia pilih Swiss.
0: Swiss.
1: Kalau saya Argentina, tetap Argentina.
0: Iya.
1: Dan berkisar kemana-mana, tetap di Argentina. Apapun terjadi di Argentina.
0: Baik, biar ada ceng-cengannya ya ini nanti.
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya pengen lagu dari Yoslina Simamura ya. Dengan judul Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami. Baik, siap. Ya. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Terutama buat penyiar ya, Deuta.
0: Siap.
1: Operator. Ada Mbak Rusiana di Cilikriwut juga, ada Putra CR. Ada Mbak Sasa di kawasan Kalibata. Ada Bang Pando juga. Bang Tuni. Mama Lili di kilometer 9. Semoga adeknya cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Harapan kita semua cepat sembuh. Ada Mbak Weni, ada Mama Sri di Murung Raya ya. Salam sehat dalam berigas. Bang Naparo berserta yang putrinya. Ada Mbak Weni juga. Bang Lanius di Subah Sabas, Kalimantan Barat. Ada Bang Umay, Mas Dede. Lama nggak dengar suara Mas Dede. Mudah-mudahan beliau stay di frekuensi RRI Pro 1 Palangkaraya. Oke, saya undur pamit Deoda ya.
0: Siap.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Selamat malam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Aga. Sehat selalu ya buat Bang Aga. Dan semoga besok ini kayaknya memang partai-partai besar ya ini ya. Udah waduh, kalau dilihat infonya ini berat-berat sekali ini ya. Bahkan Norwegia ini udah bisa dibilang emang kuda hitamnya di tahun ini ya. Dengan waduh dua pemain semampainya yang tinggi-tinggi itu memang seperti dinding ya. Ya apapun yang terjadi, semoga siapapun ya yang kita dukung itu bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan ya semoga Messi angkat piala ya di tahun ini. Karena tahun terakhir juga ya. Mungkin kalau 4 tahun mendatang yang lainnya masih bisa lah ya. Waduh, kenapa nih kok di booking duluan nih. Oke, baik mendengar ya. Langsung saja kita ke lagu request dari Bang Alsot yang ada di Buntok ya. Andaikan kau datang tapi tidak datang-datang dari Kus Plus. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dicuri di tenere giallo.
1: Giallo, giunto più a un con Abrati, la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.

Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyalah.

95,9 MHz Plus RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini tentunya. Dan mohon maaf jika ada telepon atau pesan yang belum terbaca atau terangkat ya. Dan tentunya jangan lewatkan, di setiap siang selalu ada request pop 100% Indonesia. Dan di setiap malam selalu hadir Melodi Memori menemani waktu menjelang istirahat Anda dengan lagu-lagu tembang kenang.

Baik mendengar, selamat beristirahat ya tentunya, dan saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music nih untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai penutup lagu dari Melodi Memori malam hari ini. Ada satu lagu dari Meriam Bellina dengan judul Simfoni Rindu, dan pastinya saya akan selalu merindukan pendengar ya di setiap Melodi Memori. Selamat mendengarkan.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Adek, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

95,9 MHz plus RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, baik disengaja maupun tidak, karena tentunya otak tidak luput dari kesalahan ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan pendengar, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, dan jangan terlambatnya untuk minum air mineral ya, karena kesehatan itu paling utama nih dari diri kita masing-masing. Dan ketika Anda berkendara, kurangi kecepatan, lalu patuhi rambu lalu lintas ya, dan selalu pantau perubahan cuaca, karena memang cuaca kira-kira ini tidak menentu ya, walaupun sekarang sudah masuk mulai musim kemarau dan beberapa daerah sudah tidak turun hujan. Kita harus tetap jaga kesehatan, itu yang terpenting memang. Baik, dan jangan membakar sembarangan ya, karena itu juga berpotensi terhadap karhutla nih. Mari kita jaga bersama-sama lingkungan kita, karena asap dari pembakaran pun itu juga sangat mengganggu ya. Karena mungkin Nuta juga melihat beberapa warga masih membakar sampah nih, dan itu sangat mengganggu ketika Uta berkendara untuk lewat. Baik pendengar, sampai jumpa lagi di siaran esok hari tentunya. Jangan lewatkan juga pertandingan sepak bola ya, dalam bola gembira nih tentunya. Baik pendengar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya, masih ada jadwal lama berbuka dan imsak

Pendengar Pusat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

pegang bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Melebar dia. Ulfi sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke di sana. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3 di sana, ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan, yang paling ke dalam untuk Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja Anthony Gordon. Pada Elliot Anderson. Masih Anderson. Geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa. Pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka. Bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie. Ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan. Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami. Main nomor punggung 26 mencoba untuk membangun penetrasi, namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor 7 Alexander Sherlock pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana. Geser lagi kepada Guehi.

0: sektor kiri pertahanan dari Inggris masih kembali Elliot Anderson. Pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi. Masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi. Masih membawa bola Mark Guehi. Pendek dia. Kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi. Bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek dia kepada menor 8 Anderson, langsung melebar. Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangnya oleh menor punggung 21. Namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu. Oh bukan, rakap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia. Mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke. Sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Island dari Norwegia. Bersiap Orjan Island. Sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana. Namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Nah, kali ini datang serangan dari Norwegia. Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola. Dibayangi loh dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham. Dengan cantik sekali Jude Bellingham ini, terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham. Dia mencoba untuk membawa bola tadi. Jadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris kali ini, sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola. Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice digeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap. Ada pemain nomor punggung Gordon di sana. Kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi kali ini. Masih Mark Guehi. Bergeser lagi kepada John Stones. Melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi. Masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon. Namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7, Sherlock, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Nah, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini. Sektor tengah yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bekerjasama dia dengan Konza. Maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia. Ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon. Pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice. Masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones. Melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi. ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Nomor 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sanderberg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard geser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Ryerson. Ke tengah dia Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedulkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger. Masih Eger menguasai bola. Sedulkan lagi kepada Eger dan kawan yang bebas. Mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Ryerson, umpan ke depan segera. Ryerson bersorot, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor selam, dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Dirikan saja langsung bola jauh ke depan mencari David Berg. Apakah juga di mana ada Andreas Sperberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Adilikan Ras, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain layanannya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalan yang dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti. Termasuk Anthony Gordon. Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang sudah dilakukan. Oh, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson. Elliot Anderson, namun bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap. Ya. Akan dibelikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berikan pada Elliot Anderson. Mundur saja ke belakang. Ada Johnston. Ada Declan Rice kini menguasai bola. Di dekat lingkaran tengah mencoba menggiring bola perlahan. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencari Anthony Gordon. Menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia. Mencari Declan Rice. Sodorkan lagi ke tengah umpan 1-2 dia. Mundur ke belakang mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Johnston. Lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana. Umpan 1-2. Madueke namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia. Namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola. Masih Declan Rice. Sodorkan pendek kepada O'Reilly. Mundur ke belakang. Ada Declan Rice lagi. Ada Johnston di sana. Coba memainkan bola. Alirkan lagi. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Sayap serang dari Inggris. Kirimkan umpan langsung ke penalti. Namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang dia kepada Johnston di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana. Hadirkan lagi ke bagaimana Gordon. Umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham. Alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain. Namun bola bergulir. Akhirnya keluar lapangan tadi bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnston kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Guehi. Masih Guehi. Pendek kepada O'Reilly. Ke tengah dia ada Elliot Anderson. Menatap ke depan Jude Bellingham. Mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri. Masih Gordon. Ke tengah lagi ada O'Reilly di sana. Mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnston. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan dia. Mundur lagi ke belakang. Kirimkan umpan Elliot Anderson. Namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini. Babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya. Ya, bagi Norwegia dilakukan. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola. Namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi masuknya atau memberikan tendangan. Namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan. Mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Terlalu jauh datangnya. Berhasil dikuasai oleh Johnston. Dengan tenang Johnston menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana. Mencoba menggiring bola kini Guehi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris masih Guehi. Berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola. Ada Declan Rice. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Madueke. Ada Ezri Konsa. Mundur ke belakang kepada Johnston. Di lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi. Pemain-pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia. Masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah. Mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa yang memberikan. Memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Ryson tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia, dibayang oleh Ryson. Ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan dari kota penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya. Coba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mari Noni Madueke, dia umpan, berbahaya, O'Reilly salah. Sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly. Hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan. Dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini memang buat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk ke kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih, Bung.
2: Ya,
1: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampuk beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
2: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ini. Bagaimana melihatnya?
2: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi ya itu tadi karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor bernama terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang. Tadi kepada juga Wolfie, sektor sebelah memiliki Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis. Sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
0: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor, berikan pada sektor kanan. Nomor 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih main Norwegia mencoba untuk melawan serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan. Sanderberg Norwegia. Odegaard kembali lagi pada Eger. Bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegel di sana. Ada Eger. Masih ada Wolfie.

terus lagi lebaran dari Inggris biasanya dengan Sherlock di sana, masih Sherlock sama dia, Vivi yang mengenal dia, Lutfi tadi, dan itu sudah melakukan harga bulan ini dengan berhasil melalui menang dari ini. Dan malam sebenarnya penalti, hampir saja bahaya kan itu.

kalau di sini orang kerja lagi, apakah boleh melakukan oleh kerja atau hanya masih dibuat oleh manajer kali ini? Eko di Gordo, bayangnya oleh kerja tidak sembuh kali ini, manajer saya merasa dekat kali ini.

0: yayasan. Kebaikan dan yayasan insya Allah. Saya terutama ini selain dari Indonesia, Dakar, Nigeria, Kota Bertenggung di sana. Saya selalu dari Bertenggung. Kembali lagi, kami bersama Sampai Bertenggung, The Guard, Ranger, Agen, Sektor Tengah, Ranger Belakang dari Indonesia, kali ini masih terbaik dengan kami. Posisi para pemain Indonesia. Kemudian Jakarta akan membawa bola di sektor lingkaran tengah. Langsung cari rekannya dia. Pada Odegaard di sektor kanan. Odegaard melebar dia. Ada Ryerson di sana. Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kembali kepada Odegaard. Masih mencoba untuk mencari posisi Odegaard. Dibayangi oleh dua pemain Inggris. Bergeser lagi ke belakang. Minor punggung 5 dari Inggris. Wolfie di sana. Dari Norwegia maksud kami. Wolfie di sana. Bersama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Norwegia. Di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard. Mencoba untuk membawa serangan. Yang dituju adalah Ryerson. Sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly. Dalam kolong terpenalti. Haaland. Hampir saja sundungan dari Haaland. Masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya. Yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Pemain nomor punggung 21, Steinberg dari Norwegia tadi. Melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti. Tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut juga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sander Brook. Alah, susah benar namanya lidah semi, lidah lokal maaf ya. Ya, Bung Jupri gimana Bung Jupri ini melihat akhir gol dari Norwegia kali ini?
1: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
0: Di luar dugaan ya?
1: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
0: pinggir ya?
1: Pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik. Bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu pertandingan ini atas timnas Inggris.
0: Kita sama-sama kaget ya.
1: Iya, betul.
0: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
1: Iya, saya kira
0: bergerak sih gawangnya. Coba pikirnya kan dari luar. Enggak tahu Mas.
1: Masuk, betul.
0: Kena prank kita. Eh, prank. Maju prank.
2: Pikir lewat sisi tadi ya.
0: Iya.
2: Masuknya. Sudah salah kali ini coba dari Inggris, namun bulan dari Hakeem lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorlot di sektor sebelah kanan. Namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorlot mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Namun pelanggaran tadi mengenai tangan dari Sorlot mengganggu tempatan dari O'Reilly, berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Eric Anderson, sebarkan saja kepada Johnstone. Sudah menggiring bola, sebarkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tengah Wehi, akhirnya kepada penerima Wehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konca, sudah kepada Declan Rice, berikan lagi kepada Bellingham, berikan kepada Rice, ke tengah dia, cari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, untuk menguasai dua pemain, lalu dengan oleh Ryerson, upaya dari Anthony Gordon tadi, menarik dari Raisen berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke-38, maksudnya 39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Mainan di sana, gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan kaki kanan. Cari Erling Haaland nampaknya bisa dikuasai, namun sudah kan lagi berbahaya tendangan lagi. Hampir saja upaya dari Alexander Sorlot tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Fikot. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya. Alexander Sorlot kini menguasai bola di sekos sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi oleh ditahan oleh Jordan Fikot yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Sørloth.
3: Susah kan?
2: Iya, susah.
3: Tidak bojong masih susah.
2: Tidak bojong, tidak sudah jadi Sørloth. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Lalikan lagi kepada Johnston. Coba menggirim perlahan Johnston. Dan juga di sana Declan Rice. Coba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan. Masih memainkan dari sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan. Mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi. Coba melalui garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali ke Lundinian. Namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi. Datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Nani Madueke dari Inggris. Masih Madueke. Sodokan umpan terus 1-2 dia. Masuk tadi kepada Bellingham dan juga Erike. Namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan. Pemain

saja sudah dilakukan cepat. Ada Mark Wehi, sebutkan pada O'Reilly. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Melewati garis tengah O'Reilly. Kepada siapa diberikan? Kepada Johnson. Sedikit mundur kepada Declan Rice. Balikan lagi kepada Stone. Ada Wehi kini menguasai bola. Coba menggiring perlahan. O'Reilly. Wehi kini menguasai bola. Balikan oleh O'Reilly. Mencari kawan yang dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali. Menguasai bola. Main di tengah lapangan pertandingan. Declan Rice kini menguasai bola. Sodorkan lagi. Coba mencari celah. Declan Rice. Alihkan kepada Jim Bellingham. Mundur kembali kepada Johnstone. Balikan lagi kepada Guehi. Coba menggiring bola perlahan. Sekitar sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi. Ada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Coba menggiring ada Declan Rice. Ada juga Johnstone di sana. Ada Guehi. Kembalikan lagi kepada Elliot Anderson. Dapat tekanan. Elliot mundur ke belakang kepada Johnstone. Ada Izzy Konza. Kembalikan lagi. Nampak kesulitan. Nampaknya pemain Inggris. Dari lawan ketat dari pemain. Dari pemain-pemain Norwegia saat ini. Dan memasuki menit ke jam 4.44 menit saat ini, waktunya azan subuh atau waktu sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sudah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Chief Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang 052K dari Inggris menguasai bola sampai sebelah kiri berbahaya. 052K kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi menggundul bola. Umpan crossing dari 052K. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland, siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4.

Anderson cuma miring bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan pada babak pertama ini.

0: Ya, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
1: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegian Island.
0: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nyland, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru tempatnya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bermain 5-2-2. Sedorkan saja.
2: Berikan kepada Orai, mundur belakang kepada Dwehi. Dapat tekanan pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada Orai. Orai ini berputar, berikan lagi kepada Dwehi. Sedorkan bola ke depan. Sepertinya lagi ada 5-2-2. Bersama 4-1-2 dengan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham ini. Bellingham masih jadi menggunakan baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas. Anton, bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan?
0: Oh. Keluar kotak penalti, Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia Island di menit ketiga strike time. Kita nantikan

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mujizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus. Modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: Eh, lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2 hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Yeon Jun yang mencatat penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea tahun ini melalui mini album No Labels Part 2 dengan 661.924 kopi. Album terbaru ini melampaui rekor penjualan minggu pertama album solo sebelumnya, yaitu No Labels Part 1 yang hanya dalam satu hari. Album No Labels Part 2 dan juga lagu utama Ice Cream memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara serta debut di posisi pertama Real Time Bucks.

Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Taman Pro 2, film Cek Kodam akan mengangkat keresahan sehari-hari seperti cicilan, dompet kosong, dan juga tekanan hidup dalam balutan horor komedi. Film Cek Kodam memadukan horor, komedi, dan fenomena budaya digital untuk menghadirkan warna baru dalam genre horor komedi Indonesia. Nah, film ini akan diproduksi oleh The Company yang dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 16 Juli tahun 2026.

Tahun Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Halder merilis single terbaru In Blood and In Art sebagai bagian dari album ketiga Verbolgen yang dijadwalkan nantinya dirilis pada bulan depan tanggal 7 Agustus. Album Verbolgen menandai perubahan dalam formasi kreatif Halder dengan bergabungnya Nekreon sebagai mitra penuh Merlius Osborne. Halder sendiri akan mempromosikan album barunya melalui tur Amerika Utara bersama dengan Dimmu Borgir, Hypocrisy dan juga Suffocation. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Waspada, selamat pagi teman pro 2. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi? Pertama kali dengerin lagu ini waktu zaman sekolah ya. Itu kayaknya bener-bener langsung jatuh cinta sama vokal grup yang satu itu. Vokal grup atau band ya, teman pro 2 Hi-Fi. Terus sekarang dia udah ganti vokalis juga ya. Dan menantikan juga karya-karya terbaru Hi-Fi gimana. Karena memang lagu-lagu Hi-Fi itu kayak memberikan kita buat semangat romansa jatuh cinta tuh gimana di era gempuran. Mungkin lebih banyak lagu-lagu galau gitu ya di era sekarang. By the way teman pro 2, pagi hari ini tuh enak banget kalau misalkan dengerin lagu-lagu yang memberikan semangat atau kesenangan buat kita, biar hari ini tuh jadi afirmasi buat sepanjang hari berjalan dengan lancar aja. By the way, minggu pagi biasanya lagi ada Car Free Day, jadi mungkin kalau teman pro 2 lagi bingung mau ngapain di pagi hari ini, boleh banget ke Car Free Day. Cuman mungkin agak beda dari konteks Car Free Day sebenarnya, karena kan namanya Car Free Day harusnya gak ada mobil kan, tapi justru gara-gara adanya Car Free Day banyak mobil gitu ya, orang-orang tetap ada menggunakan. Terus orang-orang juga menuju ke Car Free Day-nya tuh gak car free gitu, tapi orang-orang ada yang menggunakan car juga, mobil juga, ada juga yang mungkin menggunakan sepeda motor gitu ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, mungkin lebih Car Free Day sekarang tuh tujuannya adalah untuk support UMKM. Terus di Car Free Day juga aku bisa ngelihat siapapun bisa berjualan ya, cukup dengan siapa yang datang paling pagi terus bawa tempat atau bawa meja atau mungkin bawa jualannya aja, terus jual apapun yang lagi tren, dan kamu bisa ngasah skill bakat jualan kamu di sana meskipun gak harus bayar sewa tempat ya. Mungkin ada kali ya teman pro 2 iurannya atau ada grupnya, aku gak tahu juga nih, cuman tidak terlalu banyak kayak misalkan kita lagi menyewa suatu tempat gitu. Pokoknya apapun ada di Car Free Day. Jadi kalau misalkan teman pro 2 pengen jalan-jalan, boleh kesana. Tapi kayaknya bawa uang 20.000 aja tuh bakal gak cukup ya, karena pasti bakal banyak banget hal-hal menarik di sana. Jadi paling gak bawa uang 50.000 deh. Itu juga kayaknya masih kurang ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa deh, yang penting minggu pagi kamu bisa beraktivitas, gak cuma jalan-jalan aja, tapi juga bisa sambil cuci mata.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya enak banget ya kalau misalkan kita menghadapi pagi hari itu dengan kondisi fisik yang sehat. Tapi ternyata teman Pro 2, gak semua orang tuh lagi sehat ya. Ada yang lagi batuk pilek, ada yang lagi batuk aja, atau mungkin ada juga yang lagi sakit kepala ya. Pokoknya macam-macam deh teman Pro 2. Nah kali ini Amala pengen ngasih tahu teman Pro 2 kalau ternyata NASA untuk pertama kalinya baru aja mengukur langsung medan magnet pulsar PSR J1101-6101 di Lighthouse Nebula menggunakan satelit XP. Nah katanya teman Pro 2, dari hasil pengamatan ini membuktikan bahwa partikel berenergi tinggi mengalir mengikuti garis medan magnet di galaksi. Dan penelitian ini juga menemukan perbedaan orientasi medan magnet pada pengamatan sinar X dan juga radio yang mengindikasi adanya beberapa mekanisme percepatan partikel di sekitar pulsar gitu. Nah selengkapnya tahun Pro 2 kamu bisa lihat di rri.co.id. Intinya hasil penelitian ini tuh udah dipublikasikan di The Astrophysical Journal pada bulan Juni kemarin. Katanya XP mempelajari ada dua struktur sinar X sempit yang memanjang dari pulsar, dan tim meneliti struktur panjang gitu. Nah gunanya buat apa sih? Jadi hal ini untuk memahami gimana elektron berenergi sangat tinggi bergerak di lingkungan ekstrim itu, yang awalnya mereka menduga partikel berenergi tinggi mampu lolos dari gelombang kejut di sekitar pulsar. Dan kemudian partikel itu mengalir mengikuti garis medan magnet galaksi hingga membentuk filamen yang panjang banget, dan melalui pengukuran polarisasi cahaya sinar X, mereka berhasil membuktikan arah medan magnet memang sejajar dengan aliran partikel tersebut gitu. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di informasi up to date di pagi hari ini.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, bentar lagi mau pukul 7 nih wah, teman Pro 2. Seperti biasa kita akan hadirkan ada musik dari Aktif, yaitu Akselerasi Kreatif Musik yang bekerja sama dengan musisi-musisi daerah dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kali ini di pagi hari ada judulnya Resonansi Duni dari Celokak yang bakal kamu dengerin.